0: Iya, 96,2 FM Elsanda. Selamat pagi saja teman Elsanda yang saat ini kembali mau mengobati matanya dengan menggunakan tetes mata Prima Netra. Ayo diingetin ya teman Elsanda, jangan sampai hari ini rutinkan saja tetes mata Prima Netranya di bola mata yang berasa sakit. Karena biasanya semakin menua usia kita, keadaan atau kondisi mata juga semakin menurunnya, seperti terjadinya mata minus, mata plus, katarak, rabun senja, silinder, penglihatan ganda, glukoma, dan lain sebagainya. Solusi terbaik dan terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda adalah dengan menggunakan atau meneteskan tetes mata Prima Netra. Oke, silakan untuk diorder karena produknya sudah kembali hadir di studio Radio Elsanda untuk bisa dibeli atau diorder gitu ya. Silakan datang ke studio kita di Raya Sleman KM3 Jati Barang Selia Kabupaten Indramayu dengan harga Rp150.000 saja teman Elsanda sudah bisa dapatkan keaslian dari tetes mata Prima Netra. Nah, untuk selama penggunaan tetes mata Prima Netra, teman Elsanda dilarang dulu untuk makan makanan pedas, putih telur, jeroan, dan juga daging kambing. Ya udah, kalau teman Elsanda sudah pagi-pagi begini cakep banget, udah pada mandi, udah pada sarapan ya. Jangan sampai hari ini tidak bersenang-senang karena weekend biasanya digunakan untuk bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Entah itu mau jalan-jalan ke mall, nonton bioskop, atau pergi ke taman rekreasi, atau mengunjungi saudara terdekat gitu ya, silakan saja. Pergunakan waktunya untuk bisa memanfaatkan kebersamaan dengan keluarga tercinta. Oke, yang saat ini pun masih menjalani aktivitas untuk yang bekerja lembur gitu ya. Mungkin pagi hari ini udah pulang ke rumah dan masih capek-capeknya gitu ya. Jadwalnya jadi berubah, orang biasa tidurnya malam, ini tidurnya pagi karena kerjanya malam gitu ya. Ya udah gak masalah, yang penting pergunakan saja waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Bekerja sekarang itu lebih baik daripada nanti menua tidak bekerja, capeknya luar biasa karena sudah tidak mumpuni lagi untuk bekerja di usia yang sudah tidak muda lagi ya. Oke, sekarang waktunya sudah 12 menit berlalu dari 7 pagi. Sepada untuk edisi hari ke-20 di bulan September 2026, masih bersama saya Liza Said. Selamat pagi dulu untuk yang ada di streaming kita di www.sundayfm.com. Selamat bergabung, selamat menikmati sajian sepada sampai tuntas nanti di jam 12-nya aja. Yang ada di frekuensi radio juga 96,2 FM. Selamat bergabung, yang belum bergabung tetap stay tune di sini tempatnya.
1: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
2: Ayo, dengar radio.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goreng.

0: dari Wings Food.
1: Wahabio, oh, mata nenyum blereng deneng ya.
2: Ih, aja ngorong-ngorong bae Nur, ya ditambani bae. Ayo, tek bonceng nak, golet tetes mata prima netra. Kae, kaki semput, sing wingi lunga-lunga rembetan, siki wis mari. Berkat tetes mata prima netra.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata Minatu Plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan heksagonal, mampu mengatasi masalah mata Anda. Dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
6: Nama saya Iku, Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya ngeri-ngeri ngilu-ngilu itu kaspleng langsung bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
4: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
8: FM El Sanda. Balik eh, bye.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Sekarang acara belanja gak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
3: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat belanja, hemat.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemyang seru. Kayak semi gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.

0: 89,2 FM. Jumpa sama teman-teman Elsanda yang hari ini masih nongkrongin 96,2 ya. Ada Mimi Nuke yang punya meteran di Tugu Lor Seliek, Mimi Kusnila yang punya catering dapur Sri Muja Majasari. Ada Mimi Ruki, Mimi Ias di Bulak Teluk Agung, Kang Sony Nokmia di Tegal Mulia Cirebon, serta Mimi Oza dan Kang Babil yang punya sarapan depan Masjid Sleman Lor. Oke, selamat pagi saja untuk semuanya ya. Liza berharap semoga hari ini adalah hari yang paling membahagiakan teman Elsanda untuk bisa melalui hari-hari weekend ini dengan keceriaan tersendiri, dengan hiburan yang bisa dipantengin beserta informasi aktual gitu ya, dan juga rangkaian informasi tips ringan yang bisa dikupingin, didengerin, dipantengin, di stay tune-in gitu ya di 96,2 FM. Masih dari Raya Sleman KM3 Jati Barang Selia Kabupaten Indramayu, dan masih bersama saya dong Liza Said yang selalu setia menemani semuanya sampai tuntas nanti di jam 12 tepat ya. Sekarang udah 7 lebih 39 menit untuk teman Elsanda yang butuh informasi waktu. Sekali lagi di jam 7 lebih 39 menit waktu Indramayu, waktunya Radio Elsanda. Biar samaan, ayo akuran aja jam tangannya atau arloji serta jam dindingnya biar samaan dengan Radio Elsanda tentunya. Selamat pagi semua muanya.
1: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
2: Wow. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3 aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah ada.
3: Kari ayamnya rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
3: Dari Wings Food.

0: Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
3: FM El Sanda. Paling Baje.

0: Aje.
1: Hai.
2: Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
3: Hai,
2: eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare. Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
10: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
9: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
11: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: pukul 8 pagi. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Obrolan kura-kura, kodok dan ulat kaki seribu.

0: Lah, muslimah ngejam kita nungguni, Dika masih durung baik buku. Terus ngapain baik Dikaku?
1: Kono, kura-kura, Dikaku beli deleng ya. Kita lagi nganggih sepatu, Ki. Pantes, we. Kaki enak sewu.

96,2 FM Elsanda. Selamat pagi saja untuk semuanya yang saat ini masih terus menikmati sepeda di pagi hari ini bersama saya Liza Said. Dan yang pasti Liza nemenin semuanya nih, teman Elsanda yang lagi beraktivitas walaupun weekend. Nggak banyak-banyak banget pekerjaan, malah kesannya seperti lazy day gitu ya. Hari bermalas-malasan, nggak kepengen kerja, pengennya ngeberantakin rumah. Kok begitu sih? Iya mungkin ya, mungkin bisa jadi ada sebagian orang menganggap hari libur itu hari dimana tidak ingin bekerja. Pengennya bobo aja, pengennya makan enak aja, atau pengennya shopping yang seneng-seneng buat nyenengin hati gitu ya. Gak masalah sih, oke. Hanya Liza saja yang bersibuk-sibuk ya, pagi-pagi udah siaran. Dimana liburnya Liza? Iya kalau Liza mah liburnya hari Kamis ya, jadi bisa menikmati di hari Kamis untuk siarannya saya, tidak bekerja. Gitu. Kalau selebihnya ya harus bekerja lah. Namanya kita bekerja di perusahaan orang, harus mengabdi gitu ya. Harus totalitas tanpa batas. Siaran pagi, siang malam tuh siarannya Liza. Iya deh, padat banget jadwal siarannya Liza ya. Gak masalah, yang penting menghasilkan uang untuk hidupku. Orang bekerja teh mana ada yang tidak mengharapkan imbalan ya, semua punya gaji. Selamat pagi untuk semuanya, standby terus bersama saya Liza Said.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goy.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Lieutenant, prepare for landing.
5: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
6: Kep, langsung pulang ke rumah?
7: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
6: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
7: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
6: Apa itu, Kep?
7: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
6: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
7: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
6: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
7: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
6: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
7: Oke, sampai besok ya. Bye.
3: Neo Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
7: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling baje.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
4: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
3: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
4: Ya iyalah. Makanya, Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
5: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
6: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food.
4: Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsa Anda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu dan Jumat jam 2 siang, Royal Soak Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soak Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soak Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang, bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
5: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pindian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo.
8: 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

Asik, dahsyat. Itu dia trio macan, teman Elsanda. 50 menit sudah berlalu dari 8 pagi. Untuk teman Elsanda yang kembali meniatkan umroh bersama Samira, segera saja untuk bisa mendaftar di Radio Elsanda. Jalan Raya Sleman KM3, Jati Barang Selia, Kabupaten Indramayu, atau bisa menghubungi Ibu Haja Siska Kartika di nomor 0817907-1515. Teman Elsanda bisa bergabung karena Samira Travel ini adalah travel terpercaya yang bisa menjadi andalan untuk pemberangkatan umroh. Sekali lagi bersama Samira Travel. Karena Samira Travel telah memenuhi syarat dari Kemenhaj, yaitu 5P, pasti izinnya, pasti visanya, pasti pesawatnya, pasti keberangkatannya, dan pasti hotelnya. Jadikan Samira Travel satu-satunya travel andalan yang terpercaya untuk bisa umroh dengan mendepekan 8 juta rupiah saja. Teman Elsanda sudah bisa berangkat. Nanti cicilannya bisa dilunasi setelah pulang dari umroh. Tuh, betapa baiknya Samira Travel untuk teman Elsanda yang kesusahan atau kesulitan mengumpulkan uang untuk bisa berangkat umroh. Bersama Samira bisa dibantu, langsung saja hubungi Radio Elsanda 96,2 FM.

0: nih, brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel!
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Di.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh, kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Winscare.
9: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya, Bu ya. Secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
10: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
11: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
12: 96,2 FM Elsanda. Balik Budget.

0: pukul 9 pagi. Saatnya Podoran Elsanda.
1: Dipilih, mangga cengkir 5.000 sekilo.
2: Mangga ibu, dibungkus, mangga cengkir 1.500 sekilo.
1: Soklah ibu-ibu, dipilih, mangga cengkir gratis.
2: Ibu-ibu, silahkan dibungkus, mangga cengkir ning kita. Oke, tuku sekilo oleh bonus sekarang.
1: Dibungkus, bae bu, mangga cengkir dua kita ke bu. Tuku sekilo gratis, oli bonus 5 karung, ditambah 10 karung kabo, masih ada ning oma kita, di antara kening oma ebo, dibungkus.
2: Tuku ning kita bae bo, mangga cengkir gratis, bonus e kabo, kebon mangga dua kita bo, dipai karo sertifikat tanah ebo, dibungkus.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Good.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
4: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: 107,2 FM Elsanda, masih dari Raya Sleman KM3 Jati Barang Sliak Kabupaten Indramayu. Dan masih bersama saya dong Liza Said di ajang Spada edisi hari ke-20 di bulan September 2026. Ya teman Elsanda yang saat ini masih terus berada di rumah, gak kepingin ngapa-ngapain, pengennya ngadem aja di rumah sambil bersenda gurau bersama keluarga tercinta, berkumpul sama suami istri ya, dan anak-anak, orang tua juga barangkali ya. Iya deh. Selamat menikmati liburannya teman Elsanda. Semoga hari libur ini membawa kebahagiaan tersendiri untuk bisa dinikmati, dibersamain bersama keluarga tercinta. Apalagi kalau hiburannya ada Radio Elsanda yang selalu setia menemani semuanya. Tuh, capcus banget kan? Iya dong. Enak kalau bisa dengerin radio, apalagi sambil tiduran gitu ya. Sambil tiduran, tahu-taunya ketiduran beneran ya. Terus lisanya gak ada yang dengerin. Waduh, kayaknya sedih banget ya. Yang ada di streaming kita di www.elsandafm.com. Selamat bergabung saja yang ada di luar negeri. Di luar negeri Indonesia Raya, karena teman Elsanda bisa menyimak siarannya kita lewat streaming di www.elsandafm.com. Selamat bergabung, selamat mendengarkan siaran dari Indonesia Raya, Kabupaten Indramayu Kota, bersama Radio Elsanda 96,2 FM. Asik.
1: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Sekarang acara belanja gak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
5: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat belanja, hemat.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak semi gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: 96,2 FM, Elsanda. Paling hebat, Jeh.

0: paling hebat je.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besok Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besok Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besok Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026. Untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Besok Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal Besok Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
4: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
7: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
8: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
7: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
8: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampe A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
7: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
8: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
7: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
9: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
8: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, Toko 5 Mitra Plasindo.
10: 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
11: Hebatnya paling hebat, Je. Wow, keren sekali ya Radio Elsanda gitu loh. Asiknya paling asik, hebatnya paling hebat, Je. Teman Elsanda, setiap Senin, Rabu, dan Jumat, teman Elsanda bisa ikuti kuis bersama Royal by Soklin 500 tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Teman Elsanda bisa ikuti di setiap jam 2 lebih 15 menit ya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di ajang Tembara. Teman Elsanda bisa ikutan ya untuk bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penyiarnya. Ikuti aja aturannya seperti apa, dan yang pasti teman Elsanda bisa bergabung setiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 lebih 15 menit di ajang Tembara. Oke, kalau udah ikutan kuis Royal by Soklin 500 tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending. Teman Elsanda dapat dong duit ya, duit Rp150.000 plus goodie bag yang bisa digondol pulang. Iya beneran. Di rumah udah pakai belum Royal Soklin, Royal by Soklin gitu ya. Kalau pakai di rumah, bungkus cangkang kosongnya jangan sampai dibuang. Kumpulin aja sebanyak 4 varian yang ada tulisan UV serum. Teman Elsanda bisa mendaftarkan untuk ikutan undian ya. Undian dengan uang tunai total Rp20 juta. Caranya seperti apa? Caranya kumpulkan saja 4 cangkang kosong UV serum Royal by Soklin yang ada tulisan UV serum ya. Jangan yang lama, produk lama enggak berlaku. Jadi teman Elsanda kalau mau ikutan bisa mengumpulkannya 4 cangkang kosong UV serum yang ada tulisan UV serum Royal by Soklin 500. Harganya 500 perak aja ya. Kumpulin sebanyak 4, masukkan ke dalam satu amplop tertutup, disertakan fotokopi KTP. Kemudian teman Elsanda bisa menjawab pertanyaan program apa yang menjadi andalan di Radio Elsanda. Jawabannya bisa pilih Spada, Tembara, atau Cipali, atau ketiga-tiganya boleh, silakan saja untuk semua mengagumi acara program Radio Elsanda. Ya, boleh dipilih salah satu atau boleh ketiga-tiganya, sok aja silakan. Kirimnya kemana? Masukin aja ke kotak undian yang udah kita sediakan di studio Radio Elsanda. Kirimkan sebanyak-banyaknya karena peluang untuk mendapatkan total uang jutaan rupiah, yaitu Rp20 juta, bisa menjadi milik teman Elsanda. Totalnya 20 juta ya. Kirimkan sebanyak-banyaknya teman Elsanda untuk bisa bergabung di kuis Royal by Soklin 500 tebar wangi dan kelembutannya. Wanginya never ending. Asing gak tuh?

0: aja.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Pesta Emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah. Cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
1: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
2: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
1: Terima kasih sabun krim ekonomi.
4: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
0: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
5: Wingscare.
6: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya, Bu ya. Secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date, tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: pukul 10 pagi. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Miun, kamu udah jadi dokter ya?
2: Kok kamu tahu sih, Min?
1: Soalnya kamu telah mengobati luka hati Mimin.
2: Tapi Min, Miun kan dokter hewan.

92 FM Elsanda. Itu dia lagu Kembalilah dari Mimin Aminah. Iya deh, kesalahan diri mohon dimaafkan. Jadi kalau memaafkan itu tidak perlu menunggu lebaran ya. Kapanpun bisa memaafkan kesalahan orang lain, biar hidupnya lebih lega aja kalau bisa memaafkan kesalahan ya. Biar kita juga pada saat kita bersalah ke orang lain dimaafin juga, karena apa yang kita tabur akan menuai hasil yang bagus juga kalau kita berbuat baik ya. Oke, selamat siang saja teman Elsanda. Sekarang waktunya sudah 6 menit lepas dari 10 pagi jelang siang. Oke, untuk semuanya masih dari Raya Sleman KM3 Jatibarang Selia Kabupaten Indramayu, dan masih ngedengerin ajang sepada sampai tuntas nanti di jam 12 bersama saya Liza Said.

0: ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
1: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
0: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
1: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.

0: dari Wings Food.
1: MNC Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut Terikat Janji jam 19 WIB.
2: Ngapain sih ngomong kayak gitu, gak sopan. Saya lagi ngomong, mas, turun ya.
3: Kamu marah-marahnya serem loh.
1: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
4: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29, ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMB Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB, plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
1: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
4: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
1: Semua pilihan terbaik cuma di MNC Group.
5: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
6: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
5: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
6: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
7: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

0: 96,2 FM Elsanda. Elsanda. Paling hebat, Je.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry, Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Lieutenant, prepare for landing.
4: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
5: Cap, langsung pulang ke rumah?
6: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
5: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
6: Iya, nih istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
5: Apa itu, Cap?
6: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
5: Oh, Neo Ultra Capsul. Apa itu, Cap?
6: Neo Ultra Capsul, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsul dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
5: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
6: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
5: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
6: Oke, sampai ketemu besok ya.
7: New Ultra Capsul, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
8: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsul di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
7: New Ultra Capsul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
9: Hi, Glitz! We are Glitter!
10: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
12: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh.
12: Langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
13: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Plus ada topping crush. Gemes.
11: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
13: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
12: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
12: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat.

0: Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Mm-mm. Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar, akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat, jam 2 siang, hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
5: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pindian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: aja.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks, Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Kebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wingscare. Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
9: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliyeg, Indramayu.
8: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
10: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu. Seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
11: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.

pukul 11 siang. Saatnya Bodoran Elsanda. Obrolan kura-kura, kodok dan ulat kaki seribu.

96,2 FM Elsanda. Selamat siang untuk semuanya. Matahari sudah mulai meninggi, artinya hampir separuh waktu sudah kita jalani. Terus mau ngapain? Pengennya istirahat kali ya. Bundanya udah capek nih masak-masakan, masak di dapur kesayangan. Terus hari ini pengen disantap bareng keluarga tercinta. Masak apa tuh Bunda? Bunda masak ikan goreng sama sayur asem, sambal terasi, sama lalapan timun ya Bun ya. Enak banget. Siang-siang begini makan makanan sayur asem gitu ya. Sayur asem yang anget-anget. Seger banget. Iya deh, untuk bundanya diberesin lagi, barangkali dapur kesayangannya udah kotor ya. Untuk kembali dibereskan, untuk kembali dipel-pel gitu, supaya jangan lengket, supaya jangan licin atau apalah. Yang penting bundanya bisa bekerja sepenuh hati ya. Oke deh, selamat siang juga buat ayahnya yang hari ini gak ngantor karena hari libur. Jadi bersama ayang bebnya aja di rumah gitu ya, menemani istri. Berkumpul bersama dedek tercinta juga barangkali. Oke deh, selamat siang saja untuk semuanya.

0: kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata. Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Gol.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
5: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
3: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jati Barang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
0: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat, Jeh.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh.
6: Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.

96,2 FM Elsanda. Kayaknya waktu Lisa udah hampir habis ya. Tapi sebelum berpisah, kembali Lisa ngingetin teman Elsanda kalau badannya berasa kayak letih atau linu, terus pegel pada otot, tulang dan sendinya itu sakit-sakit, badan lesu, migrain, kesemutan, kaki juga terasa lemas, beri-beri dan gangguan lain yang disebabkan karena kekurangan vitamin B. Jangan lupa ada Neo Ultra Cup Gold yang diproduksi oleh PT Hanson Pharma dan sudah terdaftar pada BPOM. Nah, di dalam Neo Ultra Cup Gold ya, itu merupakan obat yang berbentuk kapsul, mengandung banyak vitamin seperti B1, B2, B12 dan juga kafein. Bagus banget ya, sekali lagi untuk menjaga kondisi tubuh agar tidak kekurangan vitamin B. Dan yang pasti teman Elsanda bisa mendapatkan kemasan praktis yang udah bisa dibawa kemana-mana, multivitamin untuk menjalin persahabatan juga, seperti itu ya. Seharinya satu kapsul saja untuk dikonsumsi. Dibeli aja di apotek terdekat, toko obat, minimarket, supermarket atau toko online. Oke, Neo Ultra Cup Gold bagus banget untuk menjaga tubuh agar tidak kekurangan vitamin B. Oke, teman Elsanda, langsung saja Lisa pamit ya untuk edisi hari ini di Minggu siang 20 September 2026. Selama 6 jam Lisa bersiaran menemani semuanya di ajang Sepada. Selamat pagi Elsanda. Oke, dari Raya Sleman KM3 Jati Barang Selia Kabupaten Indramayu, yang bertugas saat ini bersama saya Liza Said, mengucapkan selamat siang untuk semuanya. As you know, we love you, goodbye now. See ya, bye-bye.

0: Supir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
6: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
6: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
7: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
8: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
7: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, Toko 5 Mitra Plasindo.
9: 5. Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
1: FM Elsanda. Paling hebat, Jeh.

Dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannah baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu sa'imun yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairahum yuqalu aina sa'imun fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairahum fa idza dakhalu ughliq falam yadkhul minhu ahadun." Sesungguhnya di surga ada suatu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Selain orang yang berpuasa, tidak akan memasukinya. Nanti orang yang berpuasa akan diseru, "Mana orang yang berpuasa?" Lantas mereka pun berdiri. Selain mereka tidak akan memasukinya. Jika orang yang berpuasa tersebut telah memasukinya, maka pintu itu akan tertutup. Dan setelah itu, tidak ada lagi yang boleh memasukinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana? Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gua udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wingscare.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, pada suatu kesempatan seorang syekh pernah dimintai nasihat oleh salah seorang muridnya. Ia berkata, "Wahai syekh, saya adalah orang yang susah menghafal dan cepat sekali lupa. Apa nasihat engkau untuk hal ini?" Maka syekh menjawab, "Kita semua pernah lupa. Tidak ada seorang manusia pun kecuali pernah lupa. Dan lupa itu memberi manfaat dan hal-hal yang berguna bagi seorang hamba. Namun dalam sebagian hal, lupa itu tidak memiliki manfaat. Namun manfaat dari adanya lupa ini lebih besar

pada keburukan yang ditimbulkannya bagi manusia jika dia tidak mempunyai sifat lupa. Tapi bagaimanapun, seseorang hendaknya berdoa kepada Allah untuk menguatkan hafalannya, karena segala karunia itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 20, "Wa ma kana ata'u rabbika"

Kemudian juga seseorang hendaknya mengambil sebab-sebab yang bisa menjadikan kuatnya hafalan. Karena cahaya itu ada pada hati dan akal. Inilah yang merupakan sebab terbesar untuk kuatnya hafalan. Semakin jauh seseorang dari maksiat, maka akan semakin kuat hafalannya. Ini tidak diragukan lagi dan berlaku bagi setiap orang yang masih muda. Adapun orang yang sudah berusia lanjut, maka hafalan itu menjadi suatu hal yang sulit sekali dan akan sering sekali lupa. Tentu itu karena usianya yang sudah tua. Karena ketika usia mulai tua, semua anggota tubuh mengalami perubahan. Semuanya mengalami kelemahan dan kekurangan lainnya. Dan kelemahan juga terjadi pada ingatannya. Pendengar yang dirahmati Allah, nasihat ini bukan sekedar teori semata, tapi sudah terbukti kebenarannya dan sudah terkenal di kalangan ulama. Sebagaimana ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengeluhkan kesulitannya dalam menghafal kepada salah satu gurunya, yaitu Imam Waqi' rahimahullah. Imam Waqi' rahimahullah menasihati dengan tegas untuk meninggalkan kemaksiatan. Dengan demikian, jika kita mengalami kesulitan dalam menghafal, maka segera tinggalkan kemaksiatan. Karena itu adalah salah satu dari faktor terbesar yang mempengaruhi kesulitan dalam menghafal. Semoga dapat menginspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goreng.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
4: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
3: Saya nama Pusri Lestari, alamat RT 5 RW 6, Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata, katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra, habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras, gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
6: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
6: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
7: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
8: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing. Bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo kabeh jenis usaha.
7: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia. Aran tokoe, Toko 5 Mitra Plasindo.
9: 5. Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
8: Alhamdulillah.
9: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba seger, serba guna.
10: Wingscare.

0: Mutiara El Shanda.
1: Kedekatan pada Rasulullah di hari akhirat nanti merupakan suatu kegembiraan tersendiri bagi seorang Muslim yang mencintai Rasulnya. Salah satu cara untuk memperoleh cinta Allah dan Rasulnya adalah dengan mengasuh anak yatim. Mengasuh anak yatim merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang menumbuhkan kepedulian sosial dalam dada kita. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Aku dan para pengasuh anak yatim berada dalam kondisi yang sangat dekat, sedekat kedua jemari di surga nanti."

Ya, assalamualaikum 296.2 Elsanda FM, musiknya makin asik baca paling berbaje. Wilujeng siang teman Elsanda. Kepangin mulai sel pulau juar biasa tengah selalu tajak tembar Elsanda ya. Tembang motor Elsanda kangen di nahan kaping 20 September 2016.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya crunchy.
1: Goy.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
5: Nama saya ku Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya. Ada tayangan siapa itu? Dokter sama siapa? Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah, itu luar biasa. Satu minggu itulah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri, ngilu-ngilu itu kaspleng langsung bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
6: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000, 10 mili seharga Rp25.000, dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

Iya, teman saya saking ngocol ya, judulnya Manjing Longan. Wilujeng siang matur kesuwun kangge sing wis WhatsApp 0823 1616 3669. Ya, sinyuun lagu Manjing Longan ya ngocol dut kangge Kang Adi Tumaritis. Wilujeng siang, assalamualaikum tembara sarang Adi Tumaritis. Lagu Manjing Longan lagi diputarkan ya, salam kangen Kang Untuk Mentul Tika Her Yuni Rolopa buat Kang Toto Gandok Risma, Kang Wakila, Kang Gandhi, Kang Sony Miminuke, terus Kangge Mamai Baim, Mamai Mila, Mamai Raja, spesialnya Kangge Anak Wadoni Kula Bae, super spesialnya Kangge Sing Sibuk Tugas, matur suwun. Sami-sami ya, terus suwun ugah ya, Kangge Kang Adi Sing Nganan Tumaritis ya. Mas Indra Tami, Wilujeng siang, matur kesuwun. El Sanda paling hebat J dari Mas Indra Tambilor, pengen curiga Siti Alia, salamnya buat semua saja, ditunggu lagunya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur kesuwun ugah ya, Kangge Mas Indra sing wonten teng kawasan Tambilor, Siti Alia, curiga.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Sekarang acara belanja gak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asik yang belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
3: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat, belanja, hemat.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus, ada topping crush-crush. Gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.

0: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
3: Gusti, mungkin nasib bebatan.

0: Edi Zaki judulnya Ribut Karo Mertua ya. Wis sekian patang puluh pitu menit lepas sinjang si Jawan teman Elsa Anda. Bila jam siang, sing lagi bilang acara tembar Elsa Anda, sing ngana ning rumah, lagi nane pasar-pasar ya. Sing lagi suksa dian, sing sibuk kerja aktivitas, bila jong aktivitas mawon, sing lagi sweating selonjon di rumah ya, wis bila jong istirahat mawon ya. Jagati luar biasa, panas pisan teman Elsa Anda ya. Jadi bakal sing beli dua keperluan apa-apa, mendingan nongkrong bareng rumah ya, ning kamar baik. Sambil mendengarkan acara tembara Elsa Anda sampai jam 5 sonten. Jam apa? Jam 2 serada adem. Sekian mah masih panas sih luar biasa ya. Ribut karo mertua di suwon kalian Mimi Linda sing wonten teng kawasan Kertasemaya pripun kabar ini? Mugi-mugi sehat ya Mi ya. Matur kesuwun wis WhatsApp. Assalamualaikum Mimi Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Ribut Karo Mertua lagi diputarkan. Salamnya kangge semua teman yang sanda. Buat cembaca terima kasih. Sama-sama terima kasih ugah ya kangge Mimi Linda. Matur kesuwun. Bapak Rida Pamayahan wilujeng siang. Assalamualaikum maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bade nyuwun lagu ketelak coet. Namanya gue judul lagi ketelak coet ya. Salamnya kangge siapa ini? Noktiuni, Noktikaher, Mamila, Mama Bayi, Mama Oyi, Waida, kangge Mama Galing, Mama Azmil, Mama Raja, Kang J, bungkusnya Kang Toto, Kang Kartono, Andi Cilok, Kang Ibu Sorong-Orong, Kang Maman, Mimi Linda, Mimi Kusnila, super spesialnya Kang E Mas Jus, sing siwak tugas, semoga selalu. Bapak Rida, sing wonten pamayahan, matur suwun, ya, wis gabung tak tembara tembang pantura yang sanda. Lagu ini kok dianteni?
1: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel!
3: Hai semua.
4: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gua udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
4: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
11: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Wingscare.
13: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
14: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena hencok gitu ya. Hencok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya. Ada tayangan siapa itu? Dokter sama siapa? Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya ngeri-ngeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung bablas, enggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
12: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
15: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: pukul 2 siang. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Min, ente lagi apa Min nempel bening pagar umaku?
2: Iki man, arep ngisi pulsa.
1: Apa hubungannya nempel ning pagar karo isi pulsa man? Telepon operator basi, angel temen.
2: Lah, iku masalahe man. Jarene kongkon mencet pagar. Nah, kita wis mencet pagar sing mau sampai jempol ambuk angker berbisa.
1: Iya, kita lebih parah Min. Jarene kongkon tekan bintang. Angel temennya macam-macam baik. Kalau susah.

0: Lagi jating baris apa sih?
1: Apa sih? Santai baik, batur kerja.
0: Sing mau orang diladen-ladeni. Lagi demen siapa sih?

0: Ya, 96,2 El Sanda FM masih makin asik ya baca paling baje masih kula rencangi dan tembara tembang pantur El Sanda kangge di internet kaping 20 ya sasi September 2016 saking dede risti judule iku dianggap badu teman El Sanda. Wilajeng siang matur kesuwun kangge sing wis pada komentar ning Facebook ya. Kangge Noktika A, matur kesuwun Tika Amira Deziani ya wis gabung teng tembara tembang pantura El Sanda ya. Ini kan suaranya anteng ya. Kangge Noktika, pripun kabar matur kesuwun. Assalamualaikum Noktika hadir. Lagu wis puterakan ya Dede Risi. Salamnya Kangge Noh Aher, Mama Mila, Mama Salman di Cilong, Kangge Bapak Ridha, Mama Galing, Mama Zahira, Mama Raja, Kang Adi Tumaritis, Sri Enti, Kang Pujacep, Mama Oji, Minuku Milinda, Kang Maman, Kang Raswan, Ahmad Sagara, Kang Kwarianto, Papa Samudra, Mama Azmil, Kang Sony, Kang Gandhi, Mama Mega, Bos Orang-Orang, Mama Amira, Bunda Hanu, untuk Mama Inggit, Abah Riki, terus Kang Mbak Mentul, Kang Kartono, Kang Wakila, AI, Kang Arif, Toto, Gandok, spesial buat yang tersayang akhir. Terima kasih Mas Jo, sama-sama. Terima kasih juga ya, Kang Geti, Kang Mira Desiani, Wilujeng siang juga, Pak Opik di Cirebon, matur kesuwun gabung teng tembara, terus Kang Geloviana, teng Cirebon juga matur kesuwun gabung teng tembara, tambang pantura El Sanda ya. Sing bade WhatsApp mangga masih ya, telepon 3522666 kula buka kriin. Halo, tembara El Sanda.
1: Asiknya makin asik. Hebatnya paling hebat ya.
0: Karo sapa
1: kene? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wongkar, wet aa.
0: Ariki, sehat Ariki?
1: Sehat, Ak.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan kabar baik, selalu panjang umur ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Panas di Garut, Pak.
0: Sama ya, di Indramayu juga
1: sama.
0: Panas.
1: Sama. Belum ada hujan ke sana
0: belum,
1: juga?
0: Belum ada.
1: Aduh, hujan. Mudah-mudahan hujannya cepat diturunin ya sama Allah, mudah-mudahan.
0: Amin.
1: Apa ada dari sinyal tadi lagi enggak?
0: Paling nanti kalau mau diputerin lagi.
1: Iya, ya. Paling enggak apa-apa di selangannya ya.
0: Oke, lagu apa dari sini?
1: Hilang.
0: Hah?
1: Hilang.
0: Hilang.
1: Ya.
0: Hilangnya Dede Risti.
1: Dede Risti ya.
0: Hilang.
1: Noktika, Kang Aher juga. Noksi buat Mama Asep. Buat Agani, Nok Wiwin sehat selalu, panjang umur. Ntar ketemu malam di acara karaoke. Aduh, ya Allah. Buat siapa lagi ya? Buat Aki YouTube, selamat siang ya. Ada lagunya?
0: Lagunya Dede Risi yang hilang ya? Oh iya, ada.
1: Ada. Ya, spesial buat A aja ya.
0: Oke. Okay.
1: Mudah-mudahan Pak dari sana selalu dikasih kesehatan ya. Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur kesuwun Kangge Ariki sing wonten teng kawasan Garut ya. Boleh nanti tungguin lagunya ya. Kangge Ariki sing wonten teng kawasan Garut.

sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy. Let's go.

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan saliran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsul. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsul, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsul dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsul, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsul di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Capsul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

Saking dari si judulnya hilang teman Nel Sanda Wilujeng Siang Kangge Mas Gani Mbak Wibin sing ana kawasan Bulak jadi barang pengen ketelak sujuan lagune salame Kangge Mama Rukim Nias Mama Azmil bos orang-orang Kangge Toto Gando Kang Adi Tumaritis Miminuke Mbak Farida Mama Galing Miminu Pimikuwu Kusnila Ratno Baso Mama Anjani Mas Kadi jadi barang kesune Kang Wang Jocing lagi tugas mawon matur kesuwun uga ya Kangge Mas Gandi Mbak Wibin sing ana ning jadi barang.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lu nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalnya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
3: Saya nama Pusri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras, gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas.

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang, bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
6: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek Oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
6: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
7: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi ora perlu khawatir maning.
8: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
7: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo.
4: 5 Mitra Plasindo,
7: alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Selie, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh,
7: langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas, we love it so much.

96,2 Elsanda FM masih kemakin nasi yang banyak paling abace masih keluar rencana kita tembara tembang pantura Elsanda tapi kalau ucapakan kehin selamat menjalankan ibadah salat asar teman Elsanda ya. Jagatnya mulai adem bakal bisa asar ya. Mulai rada mending lah dibandingkan pada saat jam siji mau jam loro dulu ngeter-ngeter panas ya. Semanis madu teman Elsanda beli semanis-manis sih sedang-sedang. Kini malah guna isu sih ya sing soon kalian Minuke judul semanis madu ya Mi ya. Assalamualaikum Minuke Simpimeteran. Salam Kang Imam Raja, Mama Yunila, Yuni 08, Oktika Her, Kang Soni, Bapak Samudra, Toto, Risma, Mama Galing, Mama Mila, Kang Imam Mahoyi, Kang Karyanto, Kartono, Wadila, Wakila, Kang Imam Seratno, Uus, Mikusnila, Gani Bipin, Mimi Ruki, Mias, Kang Onai, Kang Udin, Bos Orang-Orang, Maria, Mama Bayim, Aditu Maritis, Putri Sumedang, Bicara Kang Omas Jusing lagi tugas. Semanis madu lagi diputerakan. Matur kesempatan ya, Minuke Simpimeteran, sing di kawasan Tugulor ya. Kang Kadi, singanan di kawasan Jati Barang. Assalamualaikum, Mas Jo, sore. Pia kabarnya, Mas. Alhamdulillah kabar sehat. Mugi-mugi sehat. Alhamdulillah ya, sehat kabarnya. Punten nyewon diputerakan lagu di pikiran sing dua judul saking ring-ringi ya kayaknya, Mas ya. Salamnya kangge teman Elsanda, seperti kabar baik. Lan salah bicara Kang Omas Jusing lagi tugas. Matur kesempatan saking kula Kang Kadi Tenggang Jaya Jati Barang, ya. Matur kesempatan, oh kangge Kang Kadi singon tentang kawasan Jati Barang. Sing nyewon lagu Dewi Kirana saking ringi-ringi ye.

0: Sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goreng!

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan saluran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup satu kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Anda ya, masih kemakin nasi ya, baca-baca dengan Bajie. Sekarang sudah 22 menit lepas dari jam 3 sore, teman Elsanda. Teman Elsanda, aparat kepolisian Resor Polres Jember, Jawa Timur memberikan peringatan tegas kepada para pelaku yang sengaja membakar hutan dan lahan karena dapat diancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda hingga 10 miliar rupiah. Polres meminta kepolisian sektor Polsek untuk memasang banner imbauan di sejumlah titik strategis yang berisi peringatan tegas agar masyarakat tidak sembarangan menyalakan atau meninggalkan sumber api di dalam kawasan hutan. Langkah preventif itu telah dilakukan dengan aksi patroli gabungan yang digelar Polsek Jelbuk bersama Perhutani di kawasan hutan petak 73 dan 74 Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, personil kepolisian dan pihak Perhutani tidak hanya memantau titik-titik rawan, tetapi juga berdialog langsung dengan masyarakat serta petani kebun yang beraktivitas di sekitar lokasi. Menurutnya, keberhasilan pencegahan karhutla sangat bergantung pada kepedulian dan keterlibatan aktif semua elemen masyarakat, sehingga diperlukan kerjasama semua pihak untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan tersebut. Dia mengatakan sinergi yang kuat antara kepolisian, perhutani, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam memastikan kawasan hutan tetap aman dan kondusif sepanjang musim kemarau ini. Aparat kepolisian juga memasang banner yang bertuliskan stop karhutla, dilarang membakar sahutan dan lahan karena diancam pidana penjara dan denda miliaran rupiah sesuai undang-undang yang diterapkan. Pelaku yang membakar hutan dan lahan dapat dijerat Undang-Undang Nomor 41 tahun 99 tentang kehutanan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal 15 miliar rupiah. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan ancaman pidana penjara 3 hingga 10 tahun dan denda 3 miliar hingga 10 miliar rupiah. Sementara itu, data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jember tercatat beberapa kejadian karhutla selama musim kemarau mencapai 72 kejadian dengan rincian 10 kejadian kebakaran di kawasan hutan dan 62 kebakaran lahan sejak Mei hingga pertengahan September 2026. Informasi yang saya hadirkan dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh.
6: Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi 2.
2: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
1: Dari Wings Food.
4: Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal Soak Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soak Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar, akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soak Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat, jam 2 siang, hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang, bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
5: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo kabeh jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: Dede Resis, isi hati di dulu teman-teman Sanda Wilujeng Sonten, kalau campakan Kangge Sinten Kini. Assalamualaikum Kang, piye kabare? Nitip salam Kangge Wong Lanang sing lagi ning omah aja turu bae je. Kangge teman El Sanda sing lagi nyetel radio El Sanda bae di kedai, dari kedai IRS sing duwe maklor. Kedai IRS sing ngendi kene ya? Matur suwun ya. Lagu yang ketelak buan. Matur suwun ya sing duwe kedai IRS sing duwe maklor wis WhatsApp. Bapak Najri, matur kesuwen. Assalamualaikum Majo, Bapak Najri. Minggu gak jalan terus, masih cari cuan. Alhamdulillah, semangat, semangat, semangat ya. Lagu yang ngilangaken jenuh ranjang pendosa. Salamai Kang Mimin Uku, Mama Azmil, Air Kartono buat Karyanto, Kang Sony, Mama Mila. Spesialnya buat Mama Najri. Terima kasihnya buat Majo yang lagi tegas. Matur kesuwen, terima kasih kembali buat Bapak Najri. Semangat selalu ya. Paling
1: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Hai, Ariel. Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gua udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
3: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Di.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, kebiar berkah umroh, pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh Bu. Coba aku buka ya Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
4: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare,

0: pukul 4 sore. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Ih, Miun, kamu itu apa-apaan sih?
2: Kenapa sih, Min? Kok kamu marah-marah?
1: Miun, Mimin kan udah ambil wudhu. Kenapa kamu colek-colek?
2: Jadi, siapa yang colek-colek kamu?
1: Tadi sih di Facebook.

Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Good.

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan saluran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsul. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsul, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsul dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsul, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, Modern Market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsul di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Capsul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
6: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
7: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
6: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
8: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Kabar gembira untuk masyarakat Indramayu. Bapenda Indramayu memberikan penghapusan denda dan diskon PBB P2 di tahun 2026. Ayo manfaatkan kesempatan emas ini. Penghapusan denda PBB P2 untuk masa pajak 1994 sampai dengan 2025 bebas denda 100%. Diskon PBB P2 di tahun pajak 2026 bagi OP baru yang mengalami penyesuaian NJOP atas penilaian ZNT tahun 2025 bulan Agustus 2026 diskon hingga 50%. Bulan September 2026 diskon hingga 40%. Bulan Oktober 2026 diskon hingga 30%. Pemkab Indramayu memberikan keringanan BPHTB tahun 2026 nilai ketetapan Rp0 sampai dengan Rp10 juta, diskon 20%. Nilai ketetapan lebih dari Rp10 juta, diskon 30%. Waris, hibah, wasiat, dan hibah garis lurus, diskon 50%. Hanya untuk wajib pajak pribadi dan atau bukan berbadan hukum. Dan dalam rangka mendorong kepatuhan pajak daerah, Bapenda Kabupaten Indramayu memberikan program penghapusan denda tahun 2019 sampai dengan 2025 untuk pembayaran pajak daerah lainnya, meliputi jenis pajak PBJT atas makanan dan atau minuman, PBJT atas tenaga listrik, PBJT atas jasa perhotelan, PBJT atas jasa parkir, PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan. Semua program berlaku dari periode pembayaran 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2026. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru, kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh,
6: langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping kres-kres, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas?

Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah, Kemendikdasme meminta para duta bahasa untuk menjadi agen perubahan dalam menjaga, mengembangkan, dan mertabatkan bahasa serta sastra Indonesia di tengah perubahan zaman yang berlangsung cepat. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Badan Kemendikdasme, Hafiz Muksin, mengatakan para duta bahasa tidak hanya dituntut menjadi teladan dalam penggunaan bahasa Indonesia, tapi juga menjadi penggerak yang mampu menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap bahasa dan sastra, khususnya di kalangan generasi muda. Guna menjalankan peran tersebut, pihaknya mendorong para duta bahasa untuk

bagian dari kekayaan budaya bangsa. Di sisi lain, penguasaan bahasa asing juga tetap diperlukan sebagai bekal generasi muda dalam membangun komunikasi dan kerjasama di tingkat global. Ia juga berharap para duta bahasa dapat mengambil bagian dalam ekosistem pendidikan dan turut mendukung

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.

0: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning lima mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampe A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai,
0: eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
0: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Dik.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
2: Alhamdulillah.
3: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih sabun krim ekonomi.
5: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wingscare.
8: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
9: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya. Ada tayangan siapa itu? Dokter sama siapa? Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung. Bablas, enggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
7: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
10: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
11: Matur kesuwun kang sampeyan sing wis gabung teng Tembara tempat patrol sareng kang dinten puniki Ahad 20 September 2022. Kesuwun sing wis telepon nang WhatsApp ya. Kula mitundur wilujeng sonten, wilujeng bisa, wilujeng sira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kedekatan rohani antara hamba dan Khaliknya merupakan dambaan setiap insan yang beriman. Bagi yang pernah merasakannya, pengalaman rohani semacam ini merupakan kenikmatan batin yang tidak bertara. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh Zilib al-Yamani, "Dapatkah Anda melihat Tuhanmu, wahai Amirul Mukminin?" Ali menjawab, "Akankah aku menyembah sesuatu yang tidak kulihat?" "Lalu bagaimana Anda melihatnya?" tanyanya lagi. Lalu Ali menjelaskan, "Dia takkan tercapai oleh penglihatan mata, tetapi oleh mata hati yang penuh hakikat keimanan. Ia dekat dari segalanya tanpa sentuhan, jauh tanpa jarak, berbicara tanpa berpikir sebelumnya, lembut tapi tidak tersembunyi, berbuat tanpa memerlukan tangan, berkehendak tanpa perlu rencana, maha besar tapi tak teraih, melihat tapi tak bersifat indrawi." Jika Anda ingin merasakan pengalaman yang mententramkan dan didambakan banyak orang ini, maka hal pertama yang perlu kita benahi adalah kamar iman dalam

0: teman-teman Els Anda. Mari kita simak cerita ceramah Islami kita hari ini.
1: Baik, kita akan saksikan PT dulu ya Pak. Berikut ini kita lihat apa yang terjadi dalam PT ini. Semoga ada hikmah dan manfaat buat kita. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, ini nggak ganggu nggak?
3: Nggak.
2: Kemarin saya datangin juga apa namanya itu office services gitu, tapi nggak ada yang bisa baca wakia. Mudah-mudahan di sini ada yang bisa nih. Ya. Coba dari Anda dulu. Hah? Enggak bisa. Dari siapa namanya?
3: Sudirman.
2: Namanya teh jangan malu-maluin Jenderal Sudirman nih.
3: Iya.
2: Coba baca jawabnya.
3: Bisa.
2: Astagfirullahalazim. Eh, Mansur, nama lu sama gua nih.
3: Belum bisa sekarang.
2: Ah, belum bisa juga.
3: Sama Pak
2: Arifik.
3: Belum.
2: Ampun, Arif. Subhanallah ya. Wabak dah begini. Suratul Waqiah itu dia enggak sendirian. Ya, dia perlu juga amal-amal soleh yang lain, diantaranya sedekah.

0: bỏ đứt nhỉ. Pemirsa, dapat tadi namanya? Rusli. Rusli punya duit nih pemirsa. 11.000 pun pas banget nih. Ada 10.000-an, ada 1.000-an. Ini jujur ya, kalau punya duit segini nih kira-kira yang kalau ada yang minta sedekah, ada yang nyuruh sedekah, ini yang mana yang dikeluarin?
1: Ini.
0: Yang 1.000. Bener nih, bukan yang ini. Rusli, tahu enggak? Kalau Rusli sedekah yang ini, nanti dikali 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rusli dapat berapa dia? Kalau sedekahnya ini dapat berapa?
1: 10.000.
0: Nah, tapi kalau Rusli sedekahnya ini dikali 10 lagi sama Allah, jadi berapa? 100.000. Nah, Rusli milih mana? Yang benar. Nih, salaman dulu. Nih, 1.000 kantongnya. Ikhlasnya nih?
1: Ikhlas.
0: Yang benar. Hah?
1: Ikhlas.
0: Ya pemirsa, ini ikhlas juga terpaksa nih. Gaji ente sehari berapa? Lah, emang
1: baru
0: enggak?
1: Di sini.
0: Oh baru. Belum dan deh gaji ente gede. Man, kok ya, duit?
1: Bawa.
0: Berapa? Ya, coba sini. Ini. Waduh, ini banyak kan nih kayaknya Sudirman. Alhamdulillah pemirsa, ini Sudirman ada 20.000 nih. Ya. Yeah. Ini udah nggak ada lagi sisanya. Benar. Kamu kalian? Jawab aja tuh.
1: Sudah di.
0: Cuma.
1: Iya.
0: Teh. Oh, ntar kalau udah kenal ilmu waqiah, ilmu sholat malam, ilmu sedekah, lu nggak perlu lagi minjam. Nanti lu yang pada kasih sama orang karena udah kaya duluan. Iya, ente. Abis itu. Ada lagi? Coba lihat selipan. Ada, coba.
1: Itu tuh.
0: Mana tuh?
2: Wah, itu malu sih. Bukan.
0: Ikhlas ya? Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim.
1: What awkward itu, Pak Ustaz.
0: Hah?
1: What awkward itu.
0: Ya, cepat keluarin. Ada gue cengannya. Ini sini. Ya. Kalau mau kaya begini caranya, Pil. Ya, jadi ini saya pulangin dulu sama siapa namanya tadi? Man nih. Ya, dia enggak jadi ngutang, Man. Ya, sebaliknya dia sedekah 5.000. Ya. Pemirsa, saya bukan kasihan sama dia nih, emang harus begini supaya emang benar-benar berubah, ya. Sekarang ente bayangin, sehari 5.000 sedekahnya. Sebulan berapa ya?
2: 150.
0: 150. Nah, kalau dikali 10 mau jadi berapa? 1,5 juta. Nah, nah kan gaji ente berapa?
2: Udah tahu juga.
0: Gak tahu. Ini baru semua nih.
2: Baru.
0: Subhanallah, berarti saya gak salah datang lah ya. Mudah-mudahan ente punya gaji lebih daripada apa yang ada di benak majikan. Insya Allah ya. 5.000 nih. Itu kayak ente. Udah ya, pagi ditanya. Langsung keluarin.
2: Keluarin semua.
0: Ih, gue tahu. Wih, mantap. Alhamdulillah. Pemirsa,
1: ya.
0: Sampai tanggal 28. Iya. Jadi ini Rip, karena duit lo cuma duit lo ini banyak nih, ya. Ada 75, ya. Ini aneh ambil 70 nih. Ini aneh sisa 5.000.
1: Alhamdulillah.
2: Iya sama 5.000.
0: Redo nggak? Percaya Allah akan ganti, Rip. Percaya. Kalau gantinya enggak kes gimana, Rip?
2: Maaf.
0: Bener nih. Subhanallah. Eh, para pemirsa, begini caranya kalau mau kaya begini, punya duit kasih. Punya duit kasih, punya duit kasih. Habis ini saya mau cerita tentang oleh-oleh saya dari Gus Solah. Eh, tahu Gus Solah? Gus Solahuddin? Eh, apanya Gus Dul? Adiknya Gus Dul, ya. Eh, nanti saya mau cerita tentang ceritanya Gus Solah kepada saya tentang bagaimana cara cepat kaya lewat jalan waqiah dan sedekah. Ini beneran nih, bukan bohongan nih.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Ente enggak apa-apa yang 75 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Rahmanirrahim. Ganti buat Rusli, ganti buat Sudirman, ganti buat Mansur, ganti buat Rafiq, ganti buat Arif, apa yang udah disedekahin jangan kali 10, tapi dikali 700 ya Allah. Sehingga beliau-beliau ini berkesempatan ke tanah suci, berkesempatan umroh dan haji, berkesempatan kemudian menyekolahkan anaknya sampai tinggi. Ya Allah, jadikan semuanya ini orang-orang yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bahkan menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih ya. Saya pamit ya. Jangan bilang-bilang nih ya. Jangan bilang sama binete nih. Sekarang kali dia marahin saya. Tanjung Manis. Tanjung apa namanya?
2: Laris Manis.
0: Manis manis Tanjung Kimpul ya. Saya nggak tega sih, tapi udahlah, emang begini adanya ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Saya tidak menyesal karena ini untuk ibadah juga buat saya, untuk mengamal yang lebih baik lagi.
4: Ya mudah-mudahan aja mau Allah diganti dua kali lipat, mau Allah diganti di, walaupun di mana di perjalanan.
3: Nah, saya nggak apa-apa ya, yang penting suatu saat saya bisa kayak seperti saat Yusuf Mansur.
5: Iya. Tadi kita barusan saja menyaksikan satu tayangan di mana guru kita datang ke satu tempat di daerah wilayah Jakarta. Beberapa karyawan didatangi, jadi ditanya, sanggupkah untuk kita sedekah? Luar biasa. Kalau sanya satu-satu diminta dompetnya, ngasih gak nih? Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, guru kita sudah hadir. Biar nanti Ustadz deh yang ambil duitnya. Silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Albar, itu pemaksaan apa perampokan?
5: Itu tergantung kali ya, beda tipis.
6: Dulu saya belajarnya begitu Bu, Pak. Dan di menit-menit awal, di bulan-bulan awal, di hari, di tahun-tahun awal, saya seperti itu, malah lebih jutek. Karena memang belajarnya seperti itu. Kalau orang konseling, gak akan ada cerita hari pertama konseling, Ustadz, itu langsung ngomong masalah, gak ada. Yang ada langsung ditanya, punya apa? Gitu. Bawa apa? Dua tuh pertanyaannya. Ada kurang lebih 4 atau 5 guru sedekah saya. Semua rata-rata sama. Subhanallah. Mudah-mudahan yang tadi itu gak tersinggung ya. Kalau tersinggung saya repot juga.
5: Itu di belah mana saya tadi?
6: Tadi di dekat pesantren. Jadi rupanya tuh waktu saya permisi nanya. Kan kemarin kan waqiah ya. Temennya sedekah waqiah. Nah, terus episode yang hari ini kan kita nerusin yang kemarin tuh. Temennya waqiah, sebaliknya juga sedekah. Yang udah sedekah waqiahan, yang sudah waqiahan sedekahan, kira-kira gitu. Dan apa saja sebenarnya, mau yasin sama sedekah, sedekah sama yasin, sedekah sama Ustaz mau kemana Ustaz? Mau kemana? Udah gantian nih. Padahal tadi saya mau pantang lebih lama gitu. Biar bisa Ustaz Albar ya. Jadi suatu saat saya umroh, saya udah tenang gitu. Ustaz Albar udah bawaannya udah enak gitu. Insya Allah mudah-mudahan harus begitu, harus estafet. Ada satu acara di televisi juga, udah saya tinggal. Udah ada penerus yang lain, subhanallah. Baik, jadi ada itu sekumpulan orang yang mengerjakan satu rumah gitu. Ada yang belah sono, saya wawancarai kemarinan yang waqiah. Ternyata alhamdulillah gak ada yang bisa. Itu menjadi tanda buat kita, gak semua orang sekarang ini bisa baca Quran. Ampun. Artinya apa? Kita harus bergerak. Kalau kita bisa ngajarin dengan kita punya mulut, ajarkan dengan mulut kita. Kalau gak bisa kita ngajarin dengan mulut kita, ajarin pakai duit kita. Bisa gak ngajarin pakai duit? Bisa, ongkosin dia belajar. Atau ongkosin ustadz lain buat ngajar gitu. Nah, Pak Badru tadi saya cerita ya tentang ada oleh-oleh saya dari Gus Gusola. Gusola apanya Gus Dur? Adik ya. Nah, besok ada pemilihan ketua NU. Beliau masuk salah satu calon kandidat. Besok juga Hasyim Muzadi mau ngawinin anaknya. Kita doain mudah-mudahan pernikahan anak dari Hasyim Muzadi dilancari dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dari kelompok NU datu ya. Terus dari Muhammadiyah bentar lagi mau ada satu abad Muhammadiyah. Kita doain mudah-mudahan ya satu abad Muhammadiyah nanti membawa keberkahan juga buat negeri kita. Duluan saya bicara sama sahabat-sahabat dari Persis, sahabat-sahabat juga dari apa namanya organisasi-organisasi dakwah Islam yang subhanallah udah tua-tua gitu, yang jauh melebihi saya umur tuanya. Ya mudah-mudahan lah makin banyak kembangnya Islam makin cakep. Jangan makin banyak kembangnya berantem kayak anggota dewan kemarin. Malu-maluin aja. Tapi alhamdulillah namanya kan kita ngendorin urat saraf masyarakat, jadi kita kan ngeliatnya lucu ya enggak? Iya lucu aja gitu. Alhamdulillah dah. Kita namanya masih ngelihat anggota dewan kita namanya masih manusia. Masih manusia. Oh jangan bilang ngetek, ntar gue dipanggil nih. Beliau cerita begini nih Gusola. Suatu saat ada orang kaya datang. Terus ada kiai yang bilang, ini masjid lagi dibangun, mau bantu gak? Iya dah, saya bantu. Ternyata bantunya 1M. Deng gitu bantu 1M. Pertamanya asrama putra dulu. Ada seorang kiai kedatangan tamu, lalu digodain, ini lagi bangun asrama putra, mau bantu gak? Bantu 1M. Deng, begitu jadi diundang. Mau namain siapa nih? Dinamainlah nama bapaknya. Nah setelah tahu kiai itu ngomong begini, kalau gitu sepasang deh, namain yang punya ibu, bangunin asrama putri. Jadi atau tuh orang begitu 1M lagi. Masya Allah itu. Nah begitu jadi tuh asrama putri, ditawarin lagi, bagaimana ada masjid nih, mau gak ditambahin gede? Karena asramanya kan udah tambah 2. Masjidnya gimana? Oke masjid juga jadi, 1M lagi. Lagu sholat cerita ke saya, kiai tersebut bertanya, kok asal ngucap duitnya ada, asal ngucap duitnya ada, asal ngucap duitnya ada, bagaimana caranya? Jawaban si orang kaya mengagumkan sekali buat saya. Jawaban beliau apa? Ya begitu caranya. Ya bagaimana caranya? Ya begitu caranya. Ada tawaran, niat. Habis niat, pasang, duit ada. Itulah yang kemudian melahirkan lagi kesempatan kedua. Maka ketika ada orang nawarin, tangkap. Ada orang nawarin, tangkap. Ada orang nawarin, tangkap. Insya Allah nanti rezekinya jadi ngeberusut kalau bahasa saya mau begitu. Tapi nanti kita pun akan belajar di segmen berikutnya. Tidak semua orang miskin datang harus kita bantu. Tidak semua orang susah datang, termasuk saudara kita sendiri datang minta bantuan, gak semua harus kita bantu. Supaya gak jadi Fir'aun, supaya gak salah tauhidnya, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Tapi setelah komersial break yang berikut ini. Ya pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita sambung pembacaan Suratul Waqi'ah, saya ingin membacakan 1-2 ayat suci Al-Quran yang lain. Adanya di surah Al-Ahqaf ya, ayat 13. Surah Al-Ahqaf ayat ke-13. Al-Ahqaf ini surah ke-46. Kalau emang ribet gak usah dibuka ya, bukanya Waqi'ah aja biar kita standby. Saya bacain aja ya. A'udzubillahiminasyaitonirrojim.

0: Yang kita perlukan di dalam hidup ini adalah keistiqomahan. Kalau kita sudah istiqomah, maka Allah mengatakan kepada kita, jangan kita takut, jangan kita khawatir, jangan kita ragu, jangan kita sedih. Ada orang sedekah terus, tapi gak dibayar-bayar terus. Benarkah tidak dibayar? Jawabannya udah pasti, gak benar. Jangan yang udah bayar, yang baru niat aja dibayar. Bagaimana lagi cerita gak dibayar sih? Berarti sebenarnya udah dibayar, cuman tempatnya bukan di tempat yang kita minta. Kita minta tambah duit, tapi umur kita nyampe, digeser tuh umur, dipanjangin. Lah bagaimana supaya yang kita minta itu kemudian berbuah? Ya terusin dong sedekahnya. Ya, kayak gitu modelnya. Kita minta anak kita sehat, tapi ternyata anak kita sakit-sakitan. Ternyata tahun itu nambah lagi anak satu. Yang satu ini yang sehat. Terus kita bilang, kok aneh ya kita minta anak supaya sehat, sakit-sakitan. Terus dapat lagi satu. Aneh bagaimana? Ini anak jantungnya umur gak panjang. Allah bikin nih umur panjang. Kenapa dia masih sakit-sakitan? Kitanya yang belum pol sedekahnya. Sedekah aja lagi terus. Ada sedekah dari seorang istri agar suaminya pulang nawarin rumah dan tanah, berhasil. Malah kecopetan di tengah jalan. Udah begitu yang ditemuin juga perampok. Abis dikulitin cincinnya, jam tangannya, handphonenya, abis dah motornya. Terus begitu pulang, dalam keadaan lecek, lusuh. Kalau begini ceritanya, kalau si istri kenal sama saya bagaimana tuh? Pasti dia SMS saya. Kok jadi begini nih? Sedekah, kok suami pulang lecek? Kita bilang sama dia, kalau suami, ibu adalah suami yang saleh. Dan ibu juga salehah. Husnuzan ame Allah. Kalau tidak ada sedekah tadi pagi, ini suami benar-benar gak pulang adanya. Bukan cuma diambil jam tangan, handphone sama motornya. Gitu. Terus, apakah benar-benar tidak akan berbuah di urusan rumah dan tanahnya? Coba aja pantengin. Jangan-jangan situ udah lupa, Allah masih ingat. Dalam keadaan sedih, berduka. Tiba-tiba ada penjenguk yang ngobrol-ngobrol soal rumah. Jadi, begitu jadi, bonusnya melebihi motor yang hilang, melebihi jam tangan yang hilang, melebihi cincin yang hilang. Nih dia, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Lihat lagi kemudian ayat ke-19-nya. Dari surah Al-Ahqaf ya pemirsa, silakan lihat. Walikullin darajatum mimma amilu. Setiap orang bayarannya tergantung apa yang dikerjakan sama dia. Asuransi sedekahnya 100 ribu, ya pertanggungannya kira-kira 1 juta. Mau tambah gede pertanggungannya, tambahin dong sedekahnya gitu. Terus kontraknya mau makin panjang, kalau mau makin panjang makin istiqomah sedekahnya. Walikullin darajatun mimma amilu. Terus ada pertanyaan, kalau udah dapat, nanti gak dapat lagi dong, kata siapa? Nih ayat ke-19 jawabannya. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Nanti Allah sempurnakan bayarannya. Kapan? Di hari kiamat nanti. Bahkan seperti yang saya bilang tadi, buah yang pertama berbentuk keselamatan. Itu pohon kan gak berbuah cuma sekali, berbuah lagi yang kedua. Ternyata buah yang kedua itulah berbuah panen dia. لِيُوَفِّيَهُمْ a'malahum waliyuwaffiyahum a'malahum wahum la yuzlamun. Sebelum kita baca suratul waqiah, mudah-mudahan pemirsa ada rasa malu nih pagi ini kalau enggak ngapalin tuh surah al-waqiah. Ayo Bu ngebut, ayo Pak ngebut. Ar-Rahman sudah hafal belum? Ada yang bilang kemarin alhamdulillah Ustaz, lupa lagi. Kemarin sih gak ingat, sekarang lupa lagi. Bagus. Tabarok gimana? Alhamdulillah Ustaz, beres. Apanya yang beres? Udah beres dah, udah. Pokoknya jangan nanya dah, gitu katanya. Beneran nih, udah jangan nanya dah. Maksudnya emang jangan ditanya. Nih ada seorang anak kecil, umurnya saya taksir kira-kira 6-7 tahun dah. Dia ternyata sudah hafal suratul Waqiah. Kita panggil yuk. Mana dia anandanya? Siapa namanya? Ama ayahnya sini dah biar giang. Yeah. Kasih jalan. Mana kamera nih? Tuh dia tuh. Mana kamera? Mana dia tuh? Noh, ini dia. Sini. Ayo tebak berapa umurnya nih? Berapa tahun, Dek?
1: 5 tahun.
0: Wah, Masya Allah. 5 tahun. Pak, sini, Pak. Ini anak keberapa?
2: Pertama, Pak.
0: Anak pertama. Ada lagi adanya?
2: Ada.
0: Ini cara dia ngapal gimana?
2: Seperti kata Ustaz, satu hari satu ayat.
0: Subhanallah. Yang ngajar ente?
2: Insya Allah.
0: Subhanallah. Siapa Pak namanya?
2: Billy.
0: Billy? Hmm. Billy itu setahu saya koboy itu kan? Gitu kan? Siapa namanya?
1: Brahma.
0: Ente aneh-aneh namanya ya? Brahma. Ingat waktu kecil tuh Brahma Kumbara ya? Musuhnya siapa itu? Mantili adeknya. Ustadz masih hafal. Musuhnya malampir ya. Brahma, coba baca suratul Waqiah ya.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah. Play.

0: Masya Allah. Siapa yang punya duit 200 ribu? Sini minta. Ya sini dua. 100. Ya Allah, lipetannya lihat tuh. Coba zoom zoom zoom zoom. Zoom zoom coba. Segini loh. Yang satu lipatannya gede. Alhamdulillah. Oh, tanpa tambahannya. Siap. Makasih, Ji. Nih. Billy apa? Berapa? Ini tambahan, subhanallah. Ini berapa? Ustaz kasih ke ayah ya buat biaya sekolahnya berapa? Ya, nanti mau nyantren enggak?
1: Mau
0: jadi penghafal Al-Qur'an?
1: Iya.
0: Mau. Cita-citanya siapa? Berapa jadi apa?
1: Jadi apa?
0: Dia nanya bapaknya dulu. Iya, iya. Jadi apa?
1: Presiden yang Hafiz.
0: Wah, Masya Allah. Saya dulu ya. Stop, Pak. Ini tambahan. Iya, alhamdulillah. Wah, jadi deh nyantren deh nih. Yang perempuan juga. Nih, kumpul. Eh, enggak seru kalau kumpulin mah, biar tangan saya entar. Mana sini? Sini. Ya, saya ke sana ya, saya ke sana. Pak Billy, bagi dua ya. Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Ayo boleh mana? Buat berama nih hari. Ya. Sip. Alhamdulillah. Tiap hari begini asik juga ya. Alhamdulillah. Ya, ya. Eh, beneran nih. Subhanallah. Saya jadi kayak ngumpulin duit. Kayaknya kurang nih tangan saya nih. Alhamdulillah. Ye ye ye. Alhamdulillah. Wah, kayaknya berama langsung bisa punya pesantren ini. Sip, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih ada? Tangan saya kok kagak muat deh nih. Mau minjem apa? Minjem. Iya deh. Nih kresek. Nah, gitu.

0: Dah sini sini bawa. Sini. Subhanallah nih Pak Billy. Waduh, masya Allah, tabarakallah. Lihat tuh rezeki penghafal Al-Quran mah kayak begini. Lihat tuh, ini bukti Al-Quran itu rezeki tuh bukti. Subhanallah. Nih waqiah tuh, waqiah rezeki bukti kan? Beliau apal waqiah, subhanallah. Pak Billy, nanti terima sedekah dari semua yang hadir di sini, tapi ada tugas buat antum. Itu duit dibagi 4. Ya. 3 bagian buat antum bagiin sendiri, terserah ke tempat mana antum mau. Yang 1/4 bagian buat Nak Brahma. Tapi yang 2/3 bagian itu bagiin ke anak-anak yang modelnya kayak Brahma. Supaya semua ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini anaknya bisa seperti anak antum atau cucunya seperti anaknya Pak Billy, insyaallah. Ya dah, nanti hitung sendiri ya. Nih. Udah terima dah ya. Pak, Ibu, kita komersial break dulu ya. Habis ini kita ngaji surat Al-Waqiah. Siap-siap main di rumah megang Qurannya ya. Silakan. Udah tadi udah pada sedekahnya mana? Mana? Sip. Di sini lo langsung kasih beliau. Udah enggak apa-apa situ dah. Situ. Situ. Langsung dah situ enggak apa-apa. Dah kasih dia. Dah, masya Allah. Bantuin ngitung ya, biar kita umumin. Iya benar. Tolong bantuin, Ustaz Rahim, bantuin hitung. Baik, sudah buka semua Qurannya. Ibu bapak ya, kalau nanem pohonnya kayak begini nih, subur. Jadi jangan nanem di tempat yang mampet. Kalau orang susah dia nggak mau sholat, tinggal aja udah. Ngapain? Kita bagi sekali aja. Habis itu nggak usah dibagi lagi. Dia aja gak kasihan sama diri dia, kita lagi kudu kasihan sama dia. Enak aja. Ustadz, kepada kucing aja kita kudu bagi. Kucing kagak sholat, kucing paling rajin sholatnya. Kita aja gak paham. Dia bertasbih tiap hari, zikirnya tiap hari, daun juga begitu. Ini orang kerjaannya tidur, lakinya ada tidur, lalu bini kider kemana-kemana. Begini nih saya bilang, tidak setiap saat orang minta kudu kita bagi. Kalau kita bagi, kita jadi orang jahat. Saya kasih tahu nih. Kita jadi orang jahat, ampun. Kita udah bikin dia jadi tukang minta, gak boleh. Terus mesti gimana Ustaz? Pada kali pertama kita bagi. Assalamualaikum, Bu Haji, kumsalam. Anak saya mau bayaran sekolah, kira-kira mau ngasih gak nih? Oh saya kasih insya Allah. Nih 50.000 buat situ. Terus tanya sama dia, besok, bulan besok mau dikasih lagi gak nih? Mau dong Bu Haji, mau dapat lagi bulan depan. Kalau mau, sholat duha jangan putus ya. Ini saya udah bikinin absennya selama 30 pagi. Tuh, isi yang jujur. Nanti kalau penuh 30 pagi sholat duha, insya Allah bulan depan bukan cuma anaknya saya bagi, ibu juga saya bagi 20.000. Gitu. Nanti dia 50, ibunya 20. Tapi nih anak sholat duhanya rapi. Nanti bulan depan ketika dia datang dengan membawa absen, kita kasih lagi sesuatu yang lain. Oke, masih mau dapat bulan depan. Masih Bu Haji, sholat duha lagi. Sholat duha mau udah kudu. Tapi begini caranya kalau mau dapat bulan depan. Bahkan bulan depan itu insya Allah situ bisa tentukan sendiri berapa besarnya. Gimana caranya? Saya kasih modalnya ya. 50.000 dibagi 10 berapa? 5.000 bagi sama dia 5.000. Benar. Ini ada yang datang nih, dia datang nih. Hak dia kan 50.000 sesuai dengan yang kita janjikan. Lebihin 5.000, 55. Seperti saya bilang kepada beliau-beliau berdua, yang 5.000-nya bagiin ke orang lain ya. Yang 50-nya hak situ dah. Nanti 5.000-nya dia akan mengalami keajaiban, dia enggak perlu datang ke kita, dia udah dapat 50.000 dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat saya datang, "Ustaz, saya mesti nebus tuh ijazah besok 2 juta. Ana baru datang hari ini karena ana malu selama ini datang, karena udah kepepet tinggal besok doangan." Ya Allah ya salam. Ana enggak ada tempat lagi deh kecuali ke ente. Coba kayak begitu kita bagi, tauhidnya gimana? Kalau kita bagi dia, kita jadi Fir'aun. Salah gak saya ngomong? Enggak salah. Ana rabbukumul a'la. Siap, Dik. Nih, gara-gara aneh nih ya, ente inget nih budi aneh nih. Gara-gara aneh, ente ijazah ketebus. Walaupun kita enggak ngucap, itu kalimat keucap. Paham tuh? Itulah yang disebut dengan kalimat tersirat. Jadi gimana caranya? Kita bilang sama dia, masih ada waktu nih untuk sholat hajat. Sholat hajat kita di musholat. Dia pikir saya bakalan bagi amplop, bakalan bagi duit. Lalu dia tanya, ini kalau aneh sholat hajat, ente kabur gak nih? Coba. Di pesantren gue dibilang kabur. Ntar aneh sholat hajat, ente pergi dah. Ya Allah ya salam. Ente sholat hajat itu ngubur Allah, bukan ngubur aneh. Tapi sebagai guru, sebagai saudara, sebagai teman, sebagai adik, sebagai abang, ya saya diem aja. Ya udah pokoknya ente sholat aja dulu dah. Tunggu keajaiban dari Allah Azza wa Jalla. Gitu. Habis sholat, balik lagi dia ke tempat parkir. Aneh lagi di situ tuh, lagi main badminton, main apa sama santri-santri. Lapor Ustaz, aneh udah beres sholat hajat. Kalau bisa sih sekarang nih, aneh mau pulang. Lah saya udah siapin pak, saya udah siapin. Tahu gak berapa yang saya siapin? 20.000 yang saya siapin. Dia minta 2 juta, saya kasih 20.000. Wahakadha ma fa'alat ukhti. Wahakadha ma fa'alat ukhti. Ini yang dilakukan sama saudara saya di tahun 99. Saya datang bu, minta modal 20 juta. Sama dia dikasih ongkos 20.000. Sama dikasih wejangan, baca Yasin, baca Ar-Rahman, baca macam-macam. Tapi saya melihat 20.000 ini seperti 20 juta. Kalau saya lakukan, maka saya akan dapat 20 juta. Lalu saya ulangilah peristiwa itu. Saya bilang sama teman saya tuh, nih ada duit di amplop, biar lu gak kecewa, gue kasih tahu. Duitnya cuma 20.000. Kalau mau cakep, lu pulang sono ke Bogor, jalan kaki. Ini duit yang 20.000-nya jangan ente ambil. Ente sudah kohkan begitu keluar dari pesantren. Insya Allah akan terjadi keajaiban. Bapak ibu rahmati Allah, selanjutnya adalah keajaiban. Keajaiban. Akhirnya barangkali dia sadar, dapat taufik hidayah. Atau bisa jadi juga dia marah, saya gak tahu. Tapi kalau wajahnya saya lihat wajah orang yang hok gitu loh. Wajah orang yang subhanallah benar juga setelah saya kasih tahu. A'attakhidhu min dunihi alihatan. Terus la tughni anni wala yunqidhun. Saya katakan kepada teman saya ini, kepada saudara saya ini, kalau Allah ternyata bukan mengizinkan duitnya tapi emang ijazahnya, ente bawa duit juga gak bakal bisa diambil. Seribu kali ente pulang bawa duit dari aneh 2 juta, kalau tauhid ente gak beres, ternyata Allah tidak berkehendak atas ijazahnya, bukan persoalan duitnya, maka tuh ijazah gak akan bisa diambil abadan abadan. Nangis netesin air mata. Dipulangin tuh duit 20.000. Kalau gitu aneh gak jadi deh, aneh sedekah aja ke pesantren antum nih 20.000. Habis itu dia pusing, gak ada ongkos, duduk di pinggir jalan. Cerita ini baru saya tahu setelah sekian lama. Kalau saya tahu mah kita bakalan gak tega ya gak? Ternyata dia benar-benar gak bawa duit, mana saya paham. Tugas saya kan ngerjain orang begitu, nasehatin orang maksudnya. Nasehat tuh ada begitu bu. Kalau ibu sama bapak terima pahit nasehat dari kiai jadi orang. Tapi kalau gak mau terima pahit nasehat, maunya yang enak melulu, maunya dipuji terus. Wah ini murid ustadz yang paling bagus nih. Wah ini musik ustadz yang paling. Ah udah kita gak jadi-jadi orang nih. Subhanallah ibu bapak yang dirahmati Allah. Ternyata ada orang jamaah yang selempengan se-Bogor. Urusan nyampe ke Bogor diselesaikan sama Gusti Allah. Diselesaikan. Terus apakah dari dia itu duit? Enggak, dia udah terlanjur ngomong, ya deh saya gak bakal ngucap lagi sama yang namanya manusia, sama Allah saja. Besoknya pak bu, dari kampus sendiri yang telepon dia. Telepon dia, pak ambil deh ijazahnya, yang lain udah pada udah, tinggal bapak doang kelihatan yang belum. Kalau ngelihat Ari mah udah mentok, bapak gak datang, tanda gak punya duit. Gak apa-apa kok, doain aja Mudah-mudahan kampus kita menjadi kampus yang maju, yang besar, yang gede gitu. Semudah balik tangan. Dia datang gak bawa duit, tapi dia datang bawa Allah. Maka Allah kemudian memerintahkan kepada dia, buka tuh lemari, kasih tuh ijazah, beres. Allahu Akbar walillahil.
1: Demikian cerita ceramah Islami kita hari ini. Simak kembali cerita ceramah Islami kita esok hari di 96,2 FM El Sandar.

0: Mutiara El Shenda.
1: Dalam hidup bermasyarakat, masih banyak orang yang tak memiliki pendirian, sehingga mereka amat mudah dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Janganlah salah seorang di antaramu tidak punya pendirian dan berkata, 'Aku ini bersama umat manusia. Apabila umat manusia itu baik, maka aku pun baik. Dan apabila mereka buruk, maka aku pun buruk.' Tetapi tetapkanlah pendirianmu. Apabila manusia baik, maka baiklah. Dan apabila mereka buruk, jauhilah keburukan."

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak. Sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol. Saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
2: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
4: Nama saya Ku Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun. Lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa, Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah, itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung, bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleyeg, Indramayu.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000, 10 mili seharga Rp25.000, dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
6: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
7: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
6: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
7: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
6: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo! Kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi, karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
7: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
8: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
9: Lieutenant, prepare for landing.
10: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman. Penegakan.
9: Kep, langsung pulang ke rumah?
11: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
9: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
11: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
9: Apa itu, Kep?
11: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
9: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
11: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum 1 kapsul.
9: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
11: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
9: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
11: Oke, sampai besok ya. Bye.
2: Neo Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari 1 kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
9: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
12: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
13: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Denger radio kapan saja, di mana saja.

Ya, 96,2 FM El Sanda, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali ketemu lagi kemarin ini di Darling Asoy Dangdut Tarling Asik Coy ya. Nanti saat lagi kita berkaraoke teman El Sanda ya, baik lagu dangdut menuju ke talingan. Yang pengen tetap berkaraoke seperti biasa, telepon yang digunakan 0234352266. Jelang sampai masuk waktu Isya ya teman Sanda ya. Isanya hari ini jam 7 kurang atau jam 18.54 menit teman Sanda.

0: Sekarang acara belanja nggak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
1: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat, belanja, hemat.

0: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsa Anda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio Elsa Anda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsa Anda di 0823-1816-6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsa Anda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar, akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat, jam 2 siang, hanya di Radio Elsa Anda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
1: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
1: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
0: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
3: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
4: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
3: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
4: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
5: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
6: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.

Kita awali dulu kebersamaan kita malam hari ini di Darling Asoy Dangdut Tarling Asik Coy, temenal sanda ya. Sambil jelang masuk waktu isya untuk wilayah Bremer dan sekitarnya, teman-teman sanda ya. Darling Asoy.

0: Iya, lagi anak nyonyo, nyonyo. Anak tamu. Yuk jelang masuk waktu isya untuk wilayah intermezzo dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18.54 menit teman Sanda ya. Satu penelpon yang membuka tirai kita malam hari ini di Darling Asoy, Elsanda.
1: Asiknya makin asik.
0: Iya.
1: Hebatnya paling hebat sih.
0: Oh asik. Dengan siapa di mana? Hah?
1: Biasa
0: baik. Biasa baik. Konon. Kasih lemes temen, Ca. Semangat sih, semangat, semangat, semangat.
1: Semangat.
0: Asik. Ayo, pengen lagu apa?
1: Ayo, Ga.
0: Ayo.
1: Pengen Terlena, Ga.
0: Widih, Terlena. Terlena yang mau ngendi kuno.
1: Sembuh.
0: Ay, ay, ay. Terlena hanya karena cinta. Oh, asik. Terlena, terlena.
1: Mau ketemu siapa?
0: Hah?
1: Sampai kagok nembangnya.
0: Iya, anak wong anu loro obat kah?
1: Oh.
0: Iya, kok dia kecen kagok. Terus tekan Malisa, jadi Malisa sing nang ngelayani.
1: Ngereme kagok.
0: Iya, jadi nabrak tembok. Wah, asik.

0: Nok Maryam.
1: Gimana kan capek barang emang Mas
0: Roy. Ikono. Mangan bakso enak, yakin.
1: Pegle. Belum kasih ngirim mah.
0: Ay. Ya kok ngadang tukang bakso lewat. Teng.
1: Kan kita tengah sawah gede.
0: Ah, ya bokat bae. Ana wong ringgel lancing diwur kapal, nepluk.
1: Oh,
0: kok tak. Oke, lalu.

0: Mas Roy.
1: Wis ngaran bae kono.
0: Mas Roy bae.
1: Oke.
0: Ya.
1: Ye.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Nok Maryam biasa yang selalu mengawali kebersamaan kita di Daring Asoy ya. Kita break dulu teman Sanda ya. Karena sesaat lagi masuk waktu Isya untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya. Mangga buat teman-teman El Sanda untuk mempersiapkan diri untuk bersama-sama kita menjalankan kewajiban kita ya. Dan mudah-mudahan amalan ibadah salat Isya kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Masih di Daring Asoy, Dangdut Tarling Asik Coy teman-teman El Sanda ya. Sampai dengan jam 9 malam nanti.

0: Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Cap Gul. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Cap Gul, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Cap Gul dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, Modern Market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cap Gul di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Cap Gul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
6: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya, Bu ya. Secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
7: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
8: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date, tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
9: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
10: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
9: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
10: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. sebutkan 4 varian Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. 2, sebutkan 2 program acara favorit di Radio Elsanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
9: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
10: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.
11: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
12: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
13: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
12: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
13: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
12: Terus bakal kita pengen gawe sing custom, bisa beli, Pak?
13: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
12: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
14: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
13: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, Toko 5 Mitra Plasindo.
15: 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

Ya, 96,2 FM Elsanda. Yuk, kita balik lagi, kita mulai lagi perjalanan kita malam hari ini di Darling Asoy, Dangdut Tarling Asik Coy, teman Elsanda, ya. Hari yang ke berapa sekarang, teman Elsanda, ya? Hari yang berapa, yo? Ya, benar. Hari yang ke-20, ya, Tante Rasa, ya. Hari yang ke-20 di bulan September 2026, teman Elsanda.

0: Dilujeng dalu kangge para member Radio El Sanda FM buat minuke sing duwe meteran di kawasan Tegul Lor Sliet. Mimi kusila sing duwe catering dapur Simuja nang kawasan Majasari. Amaruki Mia sing ngandan nang kawasan Bedak Teluk Agung. Kang Sony Nok Mingal juga dilujeng dalu sing ngandan nang kawasan Tegal Mulai Cirebon Indramayu. Mimi ucap Kang Babil sing duwe sarapan teng ajengan Masjid Sleman Lor lan Kang Sidanto nemon teman El Sanda. Mangga. 352266 El Sanda.
1: Asik, acara apa nih?
0: Acara apa? Tahlilan.
1: Waduh.
0: Karaoke atuh sayang.
1: Oh,
0: krokan.
1: Bisa nyanyi enggak ya aku?
0: Ah, bisa aturnya. Banyak nyanyi balonku tuh bisa. Balonku ada tujuh.
1: Ya.
0: Ayo, siap.
1: Coba sejuta luka.
0: Karena ini share-share pisan. Iji be sakitnya nyeri.
1: Ini siapa aja yang udah masuk? Siapa aja yang udah masuk?
0: Oh, Tachan, nembe Mama Anok Mariam.
1: Waduh.
0: Iya. Nembe Nok Mariam sejuta.
1: Nok Mariam.
0: Mohon.
1: Nok Mariam udah masuk ya?
0: Udah, supir dia.
1: Oh, berarti aku yang kedua.
0: Kedua.
1: Oh, aku keneknya.
0: Mohon. Oh, asik.
1: Bantuin lu.

0: Mangkoli.
1: Mangkoli. Mangkoli ya. Mangkoli naon?
0: Mariam. Mama Mila. Terus.
1: Terus siapa lagi? Margondang, Margondang. Opung.
0: Gandhi.
1: Opung kemana? Opung.
0: Pak Wiwin.
1: Opung Margondang kemana?
0: Opung siapa ya?
1: Opung, Opung.
0: Kang Parlan.
1: Oh, ya aman, Kang Parlan.
0: Rasanya.
1: Ya si Margondang.
0: Margona. Udah buat semuanya aja.
1: Oke. Okay.
0: Makasih ya.
1: Sama-sama.
0: Abangku.
1: Wasik.
0: Sehat selalu ya.
1: Amin, insya Allah.
0: Banyak rezeki.
1: Amin, amin, amin, amin, amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Mama Oyinya. 28 menit sekarang dari pukul 7 malam hari ini, teman-teman Anda ya. Dan selamat sekali lagi buat para pemenang kuis Royal 500 by Soklin. Yang belum kebagian, masih ada kesempatan insya Allah 5 kali lagi ya. Senin, Rabu, Jumat, terus Senin, Rabu ya. Senin 21, Rabu 23, Jumat 25, kemudian channel lagi 28, dan penghujung 30. Insya Allah 5 kali pertemuan lagi. Kuis Royal 500 by Soklin ya, teman-teman Anda ya. Saban jam 2.15 menit. Caranya gampang banget. Ketik Royal saat acara dimulai atau saat acara berlangsung. Teman-teman Anda silakan daftar dengan kirim WA, ketik Royal UV Serum by Soklin Saset 500 spasi nama, spasi usia, kemudian spasi alamat ya. Kemudian kirim melalui WhatsApp di Alsan FM di 082318166669. Dan nanti 3 orang pertama yang duluan mengirim daftar, nanti 3 orang tersebut yang berhak berebut ya. Nanti 123 dulu-duluan telepon di 0234352266 ya. Siapa tahu giliran Anda mendapatkan uang tunai Rp150.000 plus goodie bag dari Royal by Soklin, teman-teman Anda ya. Kuis Royal by Soklin UV Serum 500 tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending pastinya ya. Oke. Dan yang sudah beruntung, insya Allah minggu depan mungkin hadiahnya bisa diambil ya. Siapin aja fotokopi KTP-nya. Oke. Nanti infonya hari Selasa sama Mbak Dinda. Dengerin aja nanti hari Selasa ya. 352266 Elsanda.
2: Asiknya makin asik. Hebatnya paling hebat.
1: Asik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah benar.
1: Kamana wae ari kita ari
2: ki. Minggu kemarin mah absen serius
1: ah. Oh gitu.
2: Ini
1: udah bener HP-nya udah bener.
2: Mati ya kemarin ah. Ini alhamdulillah dapat lagi, ada rezeki lagi.
1: Alhamdulillah ada rezeki ya.
2: Iya barangkali yang ini emang enggak parah sinyalnya gitu aja.
1: Amin. Insyaallah.
2: Sehat di sana ya.
1: Alhamdulillah.
2: Belum ada hujan ah.
1: Tacan.
2: Allah. Belum ya.
1: Belum.
2: Pengen ini.
1: Ayo ya. Lagu apa?
2: Pengen Agandi. Agandi enggak miss call. Agandi. Jadi judulnya Agandi. Pengen ini ah, mengapa kau berubah yang versi koplonya?
1: Mengapa?
2: Dari kau... Iya dari Paldi, Paldi Nyong. Penyanyinya ah.
1: Aldi Nyong.
2: Paldi Nyong. Paldi Nyong mengapa kau berubah judulnya?
1: Aldi Nyong, Aldi Nyong.
2: Iya,
1: Paldi Nyong ya.
2: Iya. Versi koplonya nada cowok. Aduh,
1: wasik.
2: Banyak kahoyong ini mau nada cowok.
1: Mengapa kau berubah?
2: Yang baru santai Teh Markona.
1: Tadi Mama Oyi.
2: Mama Oyi.
1: Mohon
2: ya.
1: Ma Oyi. Iya,
2: Mama Oyi, selamat malam ya. Mama Asep.
1: Mengapa?
2: Mama Sri, Mama Sri Nok Sri. Sehat selalu Nok juga.
1: Amin, amin, amin, amin, amin, amin.
2: Aki YouTube.
1: Terus
2: ngakuyuin ini Agandi. Ada A.
1: Insya Allah.
2: Iya, sambil berjalan aja.
1: Wasik.
2: Biar yang lain enggak lama nunggunya, kasihan.
1: Oke lah kalau begitu.
2: Emosan enggak. Ini koplonya bukan?
1: Insya Allah.

0: Ini nada ceweknya ini, Pak.
1: Nada cewek?
0: Iya. Nada cowoknya. Yang satu lagi versi. ini mau ngegorowok barusan tapi
1: sininya mana ada cowok gening.
0: Iya, ya ada pasti satu lagi, ah. Ini barusan ada ini. mau di pasien malah rendah, terlalu rendah,
1: mengapa,
0: tinggi terlalu tinggi.
1: Mengapa? Melayan udah cewek melayu mah. La la la la la la la la la la la. Tadi teh padahal malah di sini
0: nada
1: cowok di sini mah.
0: Iya tapi beda.
1: Beda hari itu.
0: Iya mesti mau ngagorowok tapi.

0: Arya Oge tadi versi cewek ada juga ini.
1: Oh, versi cewek ada. Kalau gak ketemu atau kasihan,

0: Ini ada cewek.
1: Udah kasihan atau apa?
0: Ayo non, gentosna non.
1: Diganti ya.
0: Ayo.
1: Yang satu lagi yang dikhianati aja, megiar gampang ya kasihannya.
0: Dikhianati.
1: Dari hari yang enggak dikhianati. Kasihan, takut banyak versinya itu mah.
0: Iya makanya.
1: Iya versinya banyak, takut A-nya nyarinya itu mau dikhianati aja dari Harry Arianga.
0: Harry Arianga.
1: Iya, Harry Arianga. Kasian lama.
0: Rampak apa yang biasa?
1: Yang biasa aja.
0: Biasa.
1: Iya, yang ada itunya enggak ada chef Harry-nya yang ganteng. Gak mirip sama aku ah. Aduh ya Allah.
0: Dihianati.

0: Beda lagi. Ayo mau dangdut kening.
1: Dangdut ini. yang terlinga.
0: Kela. Nah, dangdut.
1: Ya, ini mah dangdut.

0: ya ini ya.
1: Yo.
0: Iya, aduh, kasihan ya.
1: Asik.
0: Aduh, Mama oi, selamat malam, aduh. Tomat apa ini?
1: Ayo opung.

0: Terima kasih ya Ayah. Mohon sama-sama. Maaf lama kalau tadi lagu ini.
1: Eh, Mang Karso hadir.
0: Siapa?
1: Mang Karso.
0: Oh, Mang Karso. Selamat malam.
1: Wong Blok Pasar.
0: Ya.
1: Wong Blok Pasar hadir.
0: Blok cuman. Pasar ya. Selamat malam. Pada sehat kalau mendengarkan di sana Elsanda gitu ya. Ayah sehat aja.
1: Amin. Mangga.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ariki yang sudah ikut hadir malam hari ini di Daring Asoy Dangdut Tarling Asik Coy.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kep, langsung pulang ke rumah.
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya Kep, perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu Kep?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
4: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum 1 kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya.
5: Neo Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari 1 kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
4: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai, teman Elsanda. Selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal Soclean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soclean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 082318816669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soclean 500 tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soclean. Jangan lupa ya, selama bulan September tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soclean 500 tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
7: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Denger radio kapan saja, di mana saja.

0: Ya, 96,2 FM Nusantara dilanjut kembali. Masih di Darling Asoy, Dangdut Tarling Asik Coy ya. Masih seputar kuis Royal 500 by Sopin. Selain kuis harian yang saban hari Senin, Rabu, dan Jumat, ada juga tempat santai ya, yaitu kumpulin cangkang kosongnya atau bungkus kosongnya Royal Soklin 500 tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending ya. Jadi kumpulkan bungkus kosongnya, menangkan hadiahnya uang tunai total 20 juta rupiah yang nanti bakal diundi di Radio Elsa FM. Caranya gampang banget, tinggal teman Elsa Anda beli Royal Soklin 500 yang ada tulisan UV serumnya ya teman Anda ya. Kalau teman Anda susah nyarinya, mungkin kalau di warung-warung mungkin masih ada yang model lama ya. Silakan teman Anda bisa mendapatkannya di Radio Elsa FM. Silakan datang aja sini beli Royal Soklin 500 yang ada tulisan UV serumnya. Harganya 5.000 per enceng. Dan nanti kuisnya itu kalau yang ini kumpulin 4 cangkangnya ya. Masukkan ke dalam amplop 4 bungkus kosong Royal UV Serum 500, kemudian tulis nama, nick, alamat dan juga nomor HP ya. Terus ada 2 pertanyaan. Yang pertama, sebutkan 4 varian Royal Besokin UV Serum kemasan 500. Kemudian yang kedua, program acara favorit di Radio Elsanda ya. Nah, udah gitu masukkan ke dalam amplop, lalu kirim ke sini, taruh di Radio Elsanda FM nanti bulan November ya, diundi di sini. Siapa tahu Anda beruntung. Oke. 352266 Elsanda.
1: Wasik.
0: Oh.
1: Hebatnya
0: Pak. Ya karuan.
1: Elsanda gitu loh.
0: Elsanda gitu loh. Iya, Elsanda gitu loh. Masa enggak loh ya? Mangkarso iki hadir.
1: Hadir iki. Patet-patet. HP-ne durung lunas.
0: Kayane ta.
1: Ya. Aduh.
0: Oke.
1: Okay. Jam 8.
0: Iya.
1: Pak mancing wae mene ku kene ku anu ka.
0: Apa kuno?
1: Lega.
0: Kuno ya.
1: Ya iya wong masih padane tajuk. Masih masjid.
0: Mang Taya lak wayang ta aja. Laka wayang itu aja.
1: Hari ganti tak boleh wayang mereka. Orang kayak bolang.
0: Anu.
1: Karso.
0: Jelat maning cair, jelat maning cair. Saya lagi seneng ganti gua.
1: Oh ya korban.
0: Ganti. Iya.
1: Cair.
0: Rong dina maning cair.
1: Jangan parka dia berangkat.
0: Iya, hari ini pulang tahlil sih gak nama ini buru-buru ya teh.
1: Aduh, tanggal pira ke?
0: Oh, iya, tanggal 20.
1: Tanggal 20, Riki, asyiknya aduh tertulis ah. Kayak orang tulis lah.
0: Hari yang bersejarah ya.
1: Hari yang bersejarah.
0: Oke, okay, apa
1: halo,
0: nih?
1: Bang Roy.
0: Yuk.
1: Coba sekali-kali dicari lagu yang genakan.
0: Apa kuno?
1: Oke, Jamal Mirdad kah?
0: Jamal Mirdad, sing apa?
1: Cinta anak kampung
0: lah. Cinta anak kampung.
1: Iya, belenakan kan lah.
0: Di dua anak kota dulu ya.
1: Dulu. Di Makarso anak kampung.
0: Aiku no. Cinta anak kampung. Wong anu blok, wong blok pasar. Cinta wong blok pasar.
1: Iya, blok pasar. Akhir.
0: Iya.
1: Aduh. Jekisar. Markona.
0: Duru.
1: Bang Parlan.
0: Aduh. Mending Bang Parlan kayak.
1: Bolang.
0: Bolang, ayo abolang di guys boy. Asik.
1: Asik.

Lokal ya kan, ini kan emang tulisannya karaoke gini batik gini ya. Aduh, kok dikit anak-anak baik ini ya. Aduh, cinta anak kampung. Mal, Jamal. Boy Letoy.

0: Iya.
1: Jadi gemblek aja enggak. Katonnya liali.
0: Iya. Genteng ke anu Jatiwangi katone Silver Queen.
1: Iya.

0: Oke, hatur nuhun Bang Ron.
1: Oke lah kalau begitu. Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: cinta. Oh, asik. Silakan di belakangnya. Di belakangnya Mang Ito. Di belakangnya Mang Guli, di belakangnya Mr. X, di belakangnya Kaji Dunia. Aran kasih si komplit teman ca. Silakan 352266. Elsanda.
1: Makin asik.
0: Iya. Abolang.
1: Asiknya makin asik, abisnya makin hebat.
0: Wasik. Damang. Ah, sehat.
1: Damang.
0: Alhamdulillah.
1: Bu Haryanen Mang Ito. Laguna.
0: Iya.
1: Lagu jadul.
0: Cinta anak wong blok pasar.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Terima kasih Mang Ito.
0: Yuk Mak Agol Abolang.
1: Roy sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Pengen lagu apa
1: lagu
0: nih?
1: Lagu pun baik.
0: Apa kuno?
1: Karaoke apa ini? Hus Plus.
0: Hus Plus yang apa?
1: Mengapa? KPK Medan Channel.
0: Mengapa?
1: Yang ori.
0: Mengapa?
1: Mangguli.
0: Yang apa channelnya?
1: Channelnya KPK Medeng Channel.
0: KPK Medeng Channel.
1: Iya. Gambar matahari jauh, sore kayaknya sih. Matahari terbenam. Tulisannya putih.
0: Tulisannya putih.
1: Karaoke original.
0: Karaoke.
1: Putra Cirebon, Kang Jeki, Ari G,
0: Kang Aher, karaoke.
1: Mimi Ulin, Mimi Meti, Kang Gandhi, Nok Wiwin.
0: Nu mana ya teh? Seueur geuning kalah.
1: Anu tulisannya bodas juga nama Bang Roy.
0: Tulisannya bodas.
1: Mohon, aya gambar jelma duaan tapi bayangan. Oh. Hari deung di jalmana.

0: Opung Parlang.
1: KPK apa?
0: KPK Medeng Channel.
1: Medeng.
0: Medeng.
1: Medeng.
0: Iya.
1: KPK Medeng Channel.
0: Sumohon.
1: La le la le la le la le la.
0: Mangkarso.
1: Mangkarso.
0: Mama Oyi.

0: kalau nahai gini iya.
1: Gadis kota iya mah.
0: Iya. Mengapa? Mengapa?

0: Yang pendek-pendek aja.
1: Yang pendek-pendek aja. Iya.
0: Makasih Kang Roy.
1: Sama-sama, Abolang. Amin.
0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Abolang. Hiburannya teman Asanda.

0: Dan ayo siapa lagi 352266. Elsanda
1: paling hebat.
0: Alah ya ningan. Sey. Ahe ahe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangkarso. Hah?
1: Senang terus Bang Ray.
0: Arepana limartabak soalnya kita nih. Aduh. Arepana nus nyaweri martabak soalnya kita nih. Iya, jadi seneng. Sehat, Ser?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Pengen Bang Roy lah.
0: Aang, masa kalah balik rebutan ane Aang lah.
1: Aang.
0: Iya, Aang.
1: Kan mencet, Pak.
0: Ayane, Ma. Mencetnya sorba ya, kanan. Kita aja mencet di sorba dur, sing dipencet.
1: Jen. HP sing dipencet,
0: Pak. Oh, HP aja, Aang.
1: Mencetnya
0: apa? Ya aku niku nyasar bae mencet karena mencet aku. Ya kalah bae mulane aku. Ayo menaga apa jenang her coba geus.
1: Guyut Jawa bae Bang Roy.
0: Guyut Jawa.
1: Ya sing diwaraan ka Bang Roy.
0: Arpan ngemat sapa ngrapal sapa. Aduh. Aang nyengir.
1: Nggak bisa
0: dipencet mana,
1: HP-nya
0: tinggal dipencet. Oh, kalau nggak, HP-nya nih,
1: Ang. Anak-anak ini yang berikan,
0: ya. Kalau itu nang tombolnya hilang kabel, jadi ada kangen dan mencet aja. Itu, kita
1: ngomong player dia, anak-anak ini. Mbu? Ngomong
0: racun itu. Kita sih ngomong, Ang, yakin, Ang.
1: Kalau
0: ngomong
1: mencet HP,
0: mayang-mayang. Kuno ya, ya kuno ikur diwarakon. Asik.
1: Oh God.
0: Ayo. Ayo. Ayo.

Mamaoye kagugung jeung Leng Bang Roy yang ngekek bae. Ya, ada teh penyiar konslet tole mah.

0: Oi. Gaskeun mah oi gaskeun.
1: Gaskeun. Mangin dulu.
0: Wes.
1: Oke.

0: Jawa. Bang bang pak. Jreng. Aduh, ijo-ijo gedong gembili.
1: Iya.
0: Iwa keting dicampur lemi. Coba ngalami apaan nih?
1: Nyambung ngalami apaan sih?
0: Apaan nih yang dialami? Aang sih ngerti mah. Aang mana mainnya makan?
1: Ngerti.
0: Iya. Bocah kan mengerti baik kan.
1: Kan chat mah.
0: Iya. Aang martabaknya gak aang. Martabaknya dipangan dewek bayi yakin, cah.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur kesuwun. Kangge akhir sing sampun ikut gabung malam hari ini. Tidak dingasoy dan getarling asik coy.
2: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
4: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
5: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
7: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
6: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
7: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
6: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau abad, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
7: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.

0: Kawe gemes nih ngati. Wasik. Silakan 352266. Elsanda.
1: Paling asik.
0: C. Paling hebat. C.
1: Hebatnya paling hebat, asiknya paling asik.
0: Wasik.
1: Wasik.
0: Aduh. Sarang saya teh.
1: Boy Letoy.
0: Hai Boy Letoy.
1: Aduh.
0: Kumaha damang Boy Letoy?
1: Damang aroy.
0: Alhamdulillah. Ayo pen lagu
1: apa? Toklin Royale lipat gratis satu ya.
0: Iya.
1: Ada nih di hadapanku.
0: Oh, gitunya. Iya. Kumpulkan bungkusnya, dikumpulkan.
1: Uang seharian.
0: Iya tuh.
1: UP seru serum.
0: Asik. Yuk, pengen lagu apa?
1: Enggak tahu judulnya.
0: Naon gitu?
1: Senok singgawe cinta. Senok singgawe bunga.
0: Ayo, siapa sih tahu yuk, teman Sanda?
1: Kula kaya edan cangkep.
0: Oh, cangkep ya, gitu. Bener. Kok tahu?
1: Dilapas apa itu dulu nama?
0: Edan cangkem.
1: Oh. Buat lagu Mas Aher.
0: Semuhun.
1: Lujeng wengi Mas Aher.
0: Asik.

0: Lain nasa nama senok sin.
1: Aduh, bikin kucing kenyang aja ya.
0: Senok sing gawe
1: bakal langka ya uwin.
0: Senok sing gawe apa?
1: Cinta.
0: Cinta.

0: dawet tuh.
1: Ayo.
0: Bojo Akang.
1: Bojo Akang siap. Bojo Akang. Bojo Akang.
0: Isi emang. Kurang di Sunda andeh lah Mang Taib.
1: Bojo Akang, Bojo Akang. Oke lah kalau begitu.
0: Iya Adam Cengosnya.
1: Mohon Adam Cengos.
0: Bojo Akang Adam Cengos. Sugan apal keneh
1: atau lami. Percanten atuh.
0: Ampunten kanu.

0: Aduh.
1: Mantep.
0: Selamat
1: poha tuh lancar.
0: Di napa-napa itu. Hatur nuhun Mas Roy.
1: Sami-sami.
0: Salam kasadayana nya. Di selapan lagu Sunda.
1: Asik.
0: Hatur nuhun.
1: Sami-sami. Mangga.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: 37 menit sekarang dari pukul 8 malam hari ini masih di Darling Asoy. Dan The Darling Asik Coy, teman Asanda.
1: L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
1: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
3: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
4: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
5: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
4: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
4: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
5: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
4: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
5: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
7: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.

0: 96,2 FM El Sando, yuk balik lagi. Masih di Darling Asoy 352266 El Sando.
1: Ya, paling
0: iya nih kan.
1: Ora.
0: Kan lagu apa, Mak?
1: Hah? Aduh, main jalan cip.
0: Apa lagunya?
1: Wong ganteng.
0: Ayo siapa?
1: Eh, kok kayak wong ganteng?
0: Ayo wong ganteng, wong adoan kah?

0: Ikum lorot. Tiklat. Dikerasa ikum lorot, ikum.
1: Lorot, ya, Bang.

0: Itu deh, kencengnya dikit kayak gue mau gabung kawan-kawan ya. Gue dikit-dikit
1: aja, dikencengin dikit melorot.
0: Gelungnya, aku makasih nih mah gelungnya lu.
1: Gelungnya, nungnya nepluk yuk.
0: Apaan rigel.
1: Aduh, ya bisa. Salam juga ngeblas jadi bawiri. Apa gue mau jubahin lu yuk?
0: Orang.
1: Dibinuke. Bisa mau nyamuk lanjing lu yuk.
0: Kuno.
1: Sabar,
0: iya nih gak.
1: Kita harus tungguan dikit.
0: Tuk apa?
1: Perlu metabak.
0: Asik.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.

0: Aduh, wayah lagi rame-rame aja waktu ya pentok ya. Duh, ya. Dah. Jadi kita kelimang jam aning konon. Oke lah kalau begitu. 352266 penutup kita malam hari ini di Daling Asoy El Sanda.
1: Idi hasi
0: te itcha
1: mebani hebat ke waras
0: waras wa cair
1: ya kan ngebok nih kicrawan
0: aikun no
1: amuran mana gede uli
0: aikun no mana tahlilan mana tahlilan mana uli berkat mana uli berkat ya
1: iya gari-garian baik kayak
0: iya iya wa aduh mangsa anya pak
1: ya ya mengotong
0: buat sih
1: jadi oleh mata bapa
0: dorong yang ngono ngono sing sampean kita mah
1: martabak
0: yang kok ang mah ganti sejen nih martabak ang mah suka goreng nggak ang mah oke
1: nyonya
0: ayo apa lagu ya?
1: Lintang Redira.
0: Ada. Enak pilih sayang.
2: Lintang Redira, friend.
1: Dia bangun ngomong dia.
0: Epetilah.
2: Orang.
0: Ayak karuan. Epetilah.
1: Epetilah.
0: Iya.
1: Kapan-kapan, Neng.
0: Lah, wong kaya.
2: Ada wong senyama itu yang trenes.
0: Aikun, no. Kita mau doyan badogan.
2: Minum sayang.
1: Mi.
2: Sayang.
1: Ayo mama raja, mama raja. Ang, ang, ang, ang, ang.
0: Asik.

0: Ayam ini oleh. Panan.
1: Ya, katanya jam sangat dan pas
0: muncul.
1: Nah, sana wa jam 10.
0: Kono ya wa. Iya ya.

0: Jamil.
1: Fred
0: Jamil.
1: Iya, Mimi oleh besar kasihan. Soalnya Mila dimancing.
0: Siapa Gondo?
1: Sembeling.
0: Mila. Oh, tandingan. Tes takzia dengan tes takzia. Iya.
1: Ya, Mil. Mila, mau Mil kita mau nong Mil. Iya, di Mas Yuda, Rocky.
0: Asik.
1: Ini ulit, geser. Mudun Roy, man. Ya wis, Mang Roy.
0: Oke. Okay.
1: Mata pesurung, kesurung, kesubun.
0: Nggih.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kang Gandhi Nokiwin minangka penelpon kita yang terakhir. Kebersamaan kita di Darling Asoy Dangdut Tarling Asik Coy. Hari yang ke-20 di September 2026. Terima kasih atas segala kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya teman sana ya. Jalani nikmati dan syukuri aja hidup ini, gak usah neko-neko. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inspirasi Elsanda. Teman Elsanda, apapun yang terjadi sepanjang hari ini, yakinlah bahwa semua atas kehendak dan rencana Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Tujuan Kami. Mutiara El Shenda.
1: Mungkin sebagian orang mengira bahwa Islam hanya membeberkan kita perkara pahala dan dosa-dosa semata. Padahal masih banyak aspek dalam kehidupan manusia yang disentuh dan diarahkan oleh ajaran Islam. Salah satu di antaranya adalah pentingnya para pemeluk Islam menjaga fisik dan ketangkasan gerak. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu dengan tidak menyebut nama Allah, maka ia adalah senda gurau belaka, kecuali empat perkara. Berjalannya seseorang untuk suatu latihan memanah, latihan menunggang kuda, bermain dengan keluarga, dan belajar berenang." Nah, mulai saat ini, Anda dapat melakukan segala kegiatan olahraga dengan nilai lebih di hadapan pencipta. Sebab, menurut konsep Islam, segala kegiatan pembinaan fisik dengan niat yang positif adalah juga ibadah. Nah, selamat berolahraga.
0: 9,2 FM.

Inspirasi Elsanda. Selamat pagi teman Elsanda. Hari yang dinanti untuk beraktivitas telah tiba. Sambutlah hari ini dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Mulai dengan niat yang baik dan tulus, dan tebarkan kebaikan untuk sesama. Mari warnai hari ini bersama 96,2 FM Elsanda.

0: ਵਾਲੀ ਏ ਬੱਚੇ
1: ਮਨ ਜਾ ਮਨ ਜਾ ਤਾ।

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Elsanda. Selamat bergabung kembali di 96,2 FM Elsanda. Bersama saya Liza Said kembali hadir untuk edisi hari Senin pagi di tanggal 21 September 2026. Selama lebih kurang 6 jam ke depan Liza hadir menemani semuanya lewat program Sepada Selamat Pagi Elsanda. Yuk dengerin lagu-lagu dangdut energik yang menambah semangat semuanya dalam menjalankan rutinitas dan aktivitas. Selamat pagi untuk semuanya.

0: Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio.
1: Sekarang acara belanja gak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
2: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat belanja, hemat.

0: telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
1: Nama saya itu Warik Prakoso, usia 58 tahun. Aku pernah encok, encok samura. Terus sudah lama, sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan soal dokter sama siapa? Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Aku tak beli gitu, langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu gitu ya, terasa wayang enteng. Pokoknya ngeri-ngeri, ngilu-ngilu itu terspeng langsung. Bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
3: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

96,2 FM El Sanda. Selamat pagi untuk semuanya yang saat ini masih terus menyimak siarannya saya di Sepada. Oke deh, untuk edisi hari Senin pagi. Dan seperti biasa teman El Sanda, satu buah informasi kembali hadir menemani semua teman El Sanda dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Ya teman El Sanda, dari Tanjung Pinang dikabarkan Satgas Makanan Bergizi Gratis atau MBG menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di kawasan Senggarang, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kepri. Setelah ditemukan sejumlah persyaratan operasional yang belum memenuhi ketentuan Badan Gizi Nasional atau BGN. Penutupan dilakukan menyusul inspeksi mendadak atau sidak yang dilakukan Ketua Satgas MBG yang sekaligus Wakil Gubernur Kepri Nyang-Nyang Haris Pratamura ke SPPG tersebut. Ya teman El Sanda, menurut Nyang-Nyang, SLHS merupakan salah satu persyaratan penting yang harus dipenuhi sebagai SPPG menjalankan kegiatan operasional. Persyaratan tersebut berkaitan dengan standar higienis dan sanitasi dalam penyediaan makanan untuk program MBG. Ya teman El Sanda, ia menyebutkan juga koordinator Badan Gizi Nasional atau BGN di wilayah Riau dan Kepri juga telah menginstruksikan agar SPPG yang belum memenuhi persyaratan agar ditutup sementara. Selain itu, persoalan IPAL dan SLHS, Nyang-Nyang juga menyoroti sumber air yang digunakan untuk pengelolaan bahan baku MBG di SPPG Senggarang yang tidak memenuhi standar kesehatan BGN. Teman El Sanda, ia juga menekankan setiap pengelolaan dapur MBG harus memastikan sumber air yang digunakan jelas serta memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dan teman El Sanda, ia pun menambahkan kepatuhan terhadap standar operasional dapur SPPG menjadi bagian terpenting guna memastikan MBG yang disalurkan kepada penerima manfaat tetap dalam keadaan aman, memenuhi kualitas yang sudah ditentukan. Demikian satu buah informasi dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: 아버지!
1: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
1: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
3: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
4: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
5: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sleyeg, Indramayu.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

96,2 FM Elsanda. Hai, selamat pagi untuk semuanya. Bunda-bunda, hari ini mau belanja. Lisa saranin belanjanya di Suriah ya, Bun. Karena semua kebutuhan rumah tangga tuh ada. Belanja di sana tuh nyaman, selain tempatnya luar, harganya juga bersahabat, gak mahal. Lisa udah ada buktinya ya. Buktinya tuh keren banget. Aku belanja apapun ya murah banget. Jadi disaranin untuk bunda-bundanya nih pagi-pagi jam 9 ayo ke Surya Toko Serba, karena udah buka jam operasionalnya jam 9 gitu ya. Mau cari apa di sana? Sabun, odol, handuk, apalagi ada di sana sandal anak-anak, orang tua juga ada sandalnya. Bisa dibeli di sana ya, semua kebutuhan rumah tangga, termasuk juga pemotong kuku, cetekan kuku itu ya ada di sana. Terus mau cari apa, bedak atau parfum, semua ada di sana. Makanya belanjanya di Suryata Serba aja ya, Bun.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan saliran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
6: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus. Ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
7: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
6: Ini Pak, lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak ya?
7: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
8: Baca Koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca Koran Radar setiap hari.
9: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal imu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
10: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
9: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
11: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
12: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
12: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
13: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
14: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
6: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
7: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
6: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
7: Ya iyalah. Makanya, Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
8: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop No. 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

0: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat je.
1: Pukul 7 pagi, saatnya Bodoran El Sanda.
2: Mbah-mbah, ayo sih mbah cerita mbah, waktu mbah masih enomku, kayak ngapa sih mbah?
3: Kaya, waktu mbah masih enomku, bakal dolaning supermarket, cuma gawa duit 10 perak. Wis oli susu, gula, mie instan, ah pokoknya mah, akeh pisan belanjaan mbahku.
2: Wah, mbah hebat ya, terus bakal sekian priwen mbah?
3: Ah, zaman sekian mah angel nang, soale akeh CCTV.